0: Pradofil, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bicara soal liburan kita ya. Nah, kalau sebelumnya dengan pilihan liburan ala kamu, teman Pro 2. Tapi sebenarnya ya, kalau bicara liburan yang kerap jadi pilihan, bukan hanya mau ke pantai, ke gunung kah, ke di rumah aja. Bukan hanya di jenis destinasinya saja, teman Pro 2, tapi juga ke tempat mana nih, atau di daerah mana, teman Pro 2. Ada mungkin yang langsung kepikiran keluar kota, bahkan keluar negeri, teman Pro 2. Tapi pernah tidak sih kamu kepikiran, teman Pro 2, kalau di sekitar kita sebenarnya punya banyak destinasi wisata yang keren, mulai dari pantai, air terjun, pegunungan, sampai desa wisata, semuanya bisa kamu nikmati, teman Pro 2, dengan keindahan yang tidak kalah menarik. Nah, kali ini teman Pro 2, saya mau mengajak kamu mengobrol tentang kenapa sih ya kita perlu dukung wisata lokal. Kan sering ya kita dengar ajakan untuk berwisata di Indonesia saja atau berwisata lokal yang ada di daerah kita, teman Pro 2. Ya karena ternyata setiap kali kamu memilih liburan ke destinasi lokal, itu bukan cuma soal refreshing, tapi juga punya dampak yang besar, teman Pro 2. Mulai dari membantu ekonomi masyarakat sampai jaga budaya supaya tetap hidup nih, teman Pro 2. Kayak yang paling dekat dengan kita, misalnya di Sulawesi Tenggara, kita kan punya banyak ya potensi wisata yang sebenarnya bisa jadi kebanggaan kalau kita ikut support juga, teman Pro 2. So, kalau kamu pilih liburannya kemana, teman Pro 2? Di mana nih? Di Bau-Bau, di Muna Barat, di Muna, di Wakatobi mungkin, di Kota Kendari, atau di daerah lain yang ada di Sulawesi Tenggara?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

Teman Pro 2, teman yang terbaik kamu. Mendukung wisata lokal di momentum liburan ini, teman Pro 2. Sebenarnya banyak ya yang terbantu kalau kita berwisata lokal, teman Pro 2. Seperti menggerakkan ekonomi masyarakat, mulai dari pedagang kecil, terus juga penginapan, transportasi lokal sampai UMKM, teman Pro 2. Semuanya akan ikut ya dari kunjungan wisatawan yang kamu lakukan. Jadi bayangkan deh ya, kalau kamu bisa melakukan satu kunjungan, kamu bisa berdampak ke banyak orang. Nah ini bisa kamu dapatkan dengan datang ke wisata lokal, teman Pro 2. Terus kamu juga membantu melestarikan budaya dan kearifan lokal. Karena setiap suatu tempat yang sering dikunjungi, otomatis dari tradisi, kuliner khas, sampai seni daerah juga jadi lebih dikenal dan akhirnya tetap terjaga, teman Pro 2. So jangan takut untuk berwisata lokal. Wisatanya di Indonesia saja, teman Pro 2.

Yeah. Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengkel.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro2, teman terbaik kamu dengan berwisata lokal. Selain itu teman Pro2 ya, ini bisa menjadi liburan yang menyenangkan, bukan hanya membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, terus melestarikan budaya dan kearifan lokal ya. Tapi ini juga penting teman Pro2, karena ketika kita punya rasa ketertarikan ya, kita juga jadi lebih peduli untuk menjaga lingkungan dan budaya yang ada di dalamnya. So, mana nih anak muda yang mau liburan atau siapapun kamu ya, untuk semua teman Pro2 yang lagi mau liburan, pokoknya dari anak muda mau, dari kalangan manapun pokoknya ya, yang mau liburan nanti liburannya di daerah sekitar kamu saja teman Pro2, atau dengan liburan lokal yang pokoknya liburan itu tidak harus jauh dan mahal lah ya teman Pro2. Kadang yang dekat justru punya cerita yang lebih bermakna. Dengan dukung wisata lokal kita juga bukan cuma menikmati keindahan, tapi jadi ikut membantu membangun daerah kita sendiri juga teman Pro2. Keren ya.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan kita di Sepada ya, makin ditemani dengan cuaca hari ini yang lagi terang benderang rasanya, teman berdua. Mendukung kamu untuk beraktivitas di luar rumah ya, yang mau nikmati hari Kamisnya, pokoknya enjoy hari ini teman berdua. Dan masih terus hadirkan juga playlist Karung Dengar Kamu di sepanjang Sepada sampai pukul 10 nanti, yang bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 90.8 FM, Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu. Nah kalau sudah dari tadi ya teman Pradua ya, kita mau ngobrol tentang liburan. Ini memang jadi topik hangat ya yang lagi ramai juga dibahas. Ya karena lagi di momentum liburan sekolah, makanya tidak heran kalau akhir-akhir ini banyak akhirnya pusat perbelanjaan, tempat-tempat bermain, tempat-tempat wisata di kota Kendari yang lagi ramai juga. Tapi ada satu hal ini teman Pradua yang tidak kalah rame dari liburan ya. Aduh ini sebenarnya rame tapi meresahkan teman Pradua. Nah apalagi kalau bukan judi online teman Pradua. Tahukah kamu kalau Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemdigi mencatatkan sebaran spam komentar promosi judi online di berbagai platform media sosial teman Pradua. Ini makin meningkat saja dan ditemukan di banyak tempat teman Pradua. Nah berdasarkan catatan yang ditemukan ya, Menkomdigi mengatakan terdapat 5 platform yang kerap disusupi spam komentar promosi judi online. Jadi kayak kamu pernah tidak sih teman Pradua lagi scroll sosmed misalnya di Instagram atau di TikTok ya, terus lagi lihat konten. Nah pas lihat komentarnya biasanya tidak sesuai dari isi konten tersebut. Nah ini biasanya adalah spam-spam komentar, salah satunya spam komentar promosi judol yang menunjukkan kalau sasaran spam komentar promosi judi online tidak hanya ditujukan kepada satu platform digital teman Pradua ya. Jadi yang paling banyak kalau kata dari Menkomdigi ada 5 platform media sosial yang kalau dilihat modusnya menyeluruh nih, menyasar berbagai platform, tidak hanya ke satu platform saja teman Pradua. Dan kelima platform media sosial tersebut, TikTok menjadi yang terbanyak ditemukan spam komentar promosi judul teman Pradua. Dengan tingkat penyusupan spam komentar promosi judul ini bahkan mencapai lebih dari 30% ya. Bagaimana tidak meresahkan coba teman Pradua ya. Aduh, sangat berbahaya tentunya.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih mau ngobrol tentang judul ya. Apalagi dengan spam komentar yang tidak hanya mengganggu tapi bisa juga menyesatkan teman berdua ya. Nah, selain TikTok yang jadi salah satu platform yang banyak ditemukan spam komentar promosi judi online, ada juga ya platform yang berada di bawah naungan Meta juga ditemukan spam komentar promosi judul teman berdua. Facebook, Instagram, terus juga Twitter ini menjadi sasaran-sasaran teman berdua, bahkan dengan YouTube juga ya. Nah, sebelumnya Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkamdigi Alexander Saber mengungkapkan ya, kalau spam komentar promosi judul bahkan sampai mengalami peningkatan teman berdua. Ada lonjakan spam komentar promosi judul melebihi 100% teman berdua, dan peningkatan ini terjadi dalam 2 pekan di bulan Juni 2026. Ini juga ternyata beriringan dengan perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin karena lagi banyak juga, lagi rame ya, yang menggunakan media sosial, akhirnya banyak nih oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan platform-platform media sosial ya untuk promosi-promosi judul. Semoga kita tidak kemakan teman berdua ya. Jangan pernah pokoknya coba-coba ya teman berdua. Sebaik mungkin, sebisa mungkin hindari deh ya.

teman berdua, teman terbaik kamu dengan maraknya yes, spam komentar promosi judi online di media sosial. Kamu sebenarnya hindari teman berdua dengan beberapa cara. Salah satunya ya, jangan pernah interaksi. Pokoknya spam judol sering hidup dari interaksi sebenarnya. Kalau kamu like, kamu balas atau kamu klik bahkan, algoritma bisa menganggap itu relevan dan justru menampilkan lebih banyak lagi. Jadi solusinya langsung aja bahkan abaikan saja teman berdua. Kemudian kamu juga bisa hindari klik link yang mencurigakan. Karena komentar judul biasanya menyertakan link yang tidak jelas juga ya. Nah hal ini justru bisa beresiko nih, bukan cuma soal judi, tapi soal phishing atau pencurian data teman berdua. So sebaiknya hindari ya, jangan pernah klik

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Perjalanan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Akan bergeser nanti ya. So, santai siang hari ini sesuai dengan kondisi matahari juga yang mulai, bukan mulai sih sebenarnya, dari pagi tadi ya, menyinari kita dengan begitu terang, begitu hangatnya teman Pro 2. Seperti Yayan yang akan dengan hangat menemani orang dengar kamu di santai siang.
1: Hai.
0: Hai Queen, ketemu lagi.
1: Yes Queen, apa kabar?
0: Kabar baik, gimana?
1: Apanya?
0: Kopinya enak.
1: Kopinya enak, kita mengawali hari dengan secangkir kemenangan asik.
0: Yeah.
1: Yes, di perjalanan santai siang juga barengan sama Yayan ya. Sampai di jam 3 sore buat Isa. Selamat istirahat, selamat tidur.
0: Terima kasih ya. Sangat terlihat ya.
1: Sangat.
0: Oke, teman-teman berdua nanti bareng sama Yayan ya. Di santai siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia. Tengah nanti kalau teman Yayan bisa pamit. Sampai jumpa besok teman berdua.

adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, guna menyelaraskan tata kelola pemerintahan dalam kemajuan zaman, Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan kegiatan Lokarya Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi. Kegiatan bertajuk Workshop Pengelolaan Arsip melalui aplikasi Serikan di tahun 2026 ini berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari, diikuti oleh para pengelola arsip dari berbagai perangkat daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari M. Akrim Kurdin pada kesempatan itu menjelaskan kemajuan sistem tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang tangguh. Dikatakan penyelenggaraan pelatihan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh aparatur memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengelola arsip pemerintahan secara modern dan terintegrasi.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Institut Sains Teknologi dan Kesehatan ISTEK Aisyah Kendari Sulawesi Tenggara sukses menggelar wisuda perdana tahun akademik 2025-2026. Sebelum proses pengukuhan wisuda diawali pelantikan dan penandatanganan kontrak Rektor Profesor Dr. Marsuhi SSI MSI untuk periode kedua oleh pimpinan pusat Aisyah, sebanyak 34 sarjana resmi diwisuda dalam acara bersejarah ini. Wisudawan berasal dari 3 program studi, yaitu S1 Administrasi Rumah Sakit 19 orang, Program Studi Kimia 6 orang, dan Program Studi Teknologi Informasi 9 orang.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir, agensi Enhypen Benefit Lab menegaskan komitmennya melanjutkan langkah hukum demi melindungi para anggota dari berbagai pelanggaran. Pernyataan terbaru juga mengungkap perkembangan penanganan kasus penguntitan serta pelanggaran privasi yang menimpa grup tersebut pada Selasa 30 Juni 2026. Benefit Lab menyampaikan tindakan hukum terus dilakukan terhadap penyebar komentar bernada kebencian dan konten pencemaran nama baik. Langkah tersebut didasarkan pada bukti hasil pemantauan berbagai portal, komunitas daring, platform musik, serta laporan penggemar. Agensi menjelaskan pemantauan dilakukan di sejumlah layanan daring domestik maupun media sosial internasional secara berkelanjutan. Bukti yang terkumpul menjadi dasar untuk menindak pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
1: Info Pro 2.
0: Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id dan antaradios.com. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan santai siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan santai siang ya. Tentunya saat ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Yayan bakal menemani perjalanan santai siang kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, apa kabar kamu hari ini teman Pro 2 ya? Masih awal bulan Juli yang pasti semangatnya masih menyala dong ya. Sama seperti cuaca di Kota Kendari hari ini, sangat panas ya, waktu yang cocok juga untuk bersantai ria ya. Bagi kamu juga yang hari ini ada rencana nyuci, sepertinya waktu yang pas juga deh teman Pro 2. So, mengawali kebersamaan di perjalanan santai siang ya, seperti biasa kita ada di hit list. Jadi buat kamu yang lagi santai, lagi di perjalanan ya, sambil dengerin Pro 2, mau request lagu favoritnya, boleh ya, buka requestan sampai di jam 12 siang nanti. So, kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download dengan mudah di Play Store dan juga App Store kamu ya teman Pro 2. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh. Jangan lupa di follow dulu akun Instagramnya. Di WhatsApp juga boleh teman Pro 2 di 0821-8830-908. Nah, sambil menantikan ya teman-teman Pro 2 untuk join request lagu favoritnya di siang hari ini, tentunya Ian juga bakal hadirkan beberapa sajian lintas nada kurang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Hitlist yang hari ini masih barengan sama Yayan sampai di jam 12 siang. Yayan buka requestan buat kamu yang mau request di siang hari ini. Karena memang ya teman Pro 2, kalau hidup kita tuh rasanya kayak penuh dengan soundtrack ya. Ada lagu yang langsung bikin kita tuh balik ingat ke masa-masa sekolah, ada lagu yang ingat perjalanan jauh, ada lagu yang bisa bikin senyum-senyum sendiri ya. Dan juga biasanya tuh ada lagu yang tidak berani diputar lagi. Menarik ya teman Pro 2, padahal cuma kumpulan nada dan lirik, tapi efeknya tuh bisa membawa kita ke waktu yang berbeda. Mungkin karena musik ini tidak cuma direkam di telinga saja, tapi juga bisa disimpan gitu ya sama perasaan. Makanya biasanya satu lagu yang sama itu bisa punya arti yang berbeda juga buat setiap orang. Karena memang yang kita dengar itu bukan cuma lagunya ya, tapi juga cerita yang ikut hidup di dalamnya juga seperti apa teman Pro 2. Nah, kalau di siang hari ini lagu apa nih yang lagi mewakili perasaan kamu teman Pro 2?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Wait, hold up, stop.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist ya. Masih barengan sama Yayan dan masih buka requestan juga sampai di jam 12 siang nanti. So buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu buruan ya, kamu bisa join di via chat room kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari boleh, di WhatsApp kita juga boleh ya teman Pro 2 di 0821-8830-908. Oke, ada teman Pro 2 yang sudah bergabung di via WhatsApp kita dari 1800 katanya mau request lagunya Fizz Nina. Oke deh kalau gitu langsung aja ya, hadirkan ke ruang dengar kamu. Ini dia Fizz dengan Nina.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist. Masih barengan sama Yayan di sini ya, dan masih nungguin juga teman-teman Pro 2 untuk join request lagu favoritnya di siang hari ini. Karena memang teman Pro 2, kalau kita berbicara soal lagu ya, teman Pro 2, ada tidak satu lagu yang kalau kamu putar itu langsung bikin semangat, yang bikin jalan kamu tuh lebih cepat, kerjaan lebih ringan, atau mungkin hati terasa lebih lega juga. Karena memang musik itu seperti punya kekuatan kecil yang sering diremehkan ya. Dia tidak menyelesaikan masalah, tapi kadang kasih tenaga juga buat menghadapi masalah itu, teman Pro 2. Dan mungkin itu lebih dari cukup ya, karena tidak semua pertolongan itu harus besar. Kadang cukup satu lagu yang datang di waktu yang tepat. So, teman Pro 2 menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Lagu apa nih yang pengen kamu dengerin?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan hitlist yang hari ini ya, dan masih menantikan juga teman-teman Pro 2 untuk join request lagu favoritnya di siang hari ini. Tentunya kamu bisa bergabung di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital, bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari, boleh di WhatsApp kita juga boleh teman Pro 2 di 0821 883 0908.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu masih bersama di perjalanan Hitlist yang hari ini teman Pro 2 ya masih menantikan juga teman-teman Pro 2 untuk join request lagu karena kita masih ada durasi 1 jam lagi teman Pro 2 sampai di jam 12 siang nanti. So sudah ada yang bergabung di via WhatsApp kita ya, yang mau dari Kak Mita nih, mau request lagunya Tulus Teh Hijau katanya sama It Gita Sudia Aku Sebelum Hujan. Oke deh kalau gitu ya, langsung aja yang hadirkan ke ruang dengar kamu. Kita mulai dulu dari lagunya Tulus dengan Teh Hijau.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, kalau kita ngomongin soal musik itu selalu punya keajaiban ya. Pernah tidak sih kamu ketemu sama orang baru, terus ternyata selera musiknya tuh sama gitu ya. Rasanya tuh kayak langsung dekat. Karena musik itu unik ya teman berdua. Kita mungkin bisa beda umur, beda kota ya, beda cerita, tapi bisa nyambung karena satu lagu. Karena ternyata musik itu bukan cuma didengar, tapi juga dibagikan teman berdua. Dan mungkin itu alasan juga ya kenapa konser, playlist, dan rekomendasi lagu tuh terasa personal banget. Karena saat membagikan lagu, kita tuh sebenarnya lagi membagikan sebagian diri kita.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Hitlist, masih barengan sama Yayan ya, dan masih ada beberapa menit lagi nih sebelum Yayan tutup requestan di siang hari ini. Dan sudah ada teman Pro 2 yang bergabung kembali ya untuk request lagu. Ada Kalia katanya mau request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati ya. Dan juga ada Kanur nih yang sudah bergabung mau request lagunya Nabila Takiyah Cegil dan juga Afgan Kacamata. Katanya lagunya buat teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan aja di siang hari ini. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita mulai dulu dari lagunya Selena Grace, Sumpah Mati.

2 ya. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan hitlist ya teman Pro 2. Sudah ada lagi nih teman Pro 2 yang bergabung via WhatsApp kita. Ada Kak Lara Purnamasari nih, katanya mau request lagunya Olivia Rodrigo Vampire ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu langsung aja and hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Apakah Kak Lara masih mendengarkan nih siang hari ini ya? Ini dia Olivia Rodrigo dengan Vampire.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, 51 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ian harus akhirin nih perjalanan hit list di siang hari ini. Ian juga mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman Pro 2 yang sudah ikutan request di siang hari ini, baik itu melalui mobile aplikasi, DM Instagram, dan juga via WhatsApp kita ya teman Pro 2. Nanti kamu bisa ikutan request lagi nih esok hari tentunya di jam yang sama. Dan juga perjalanan santai siang masih barengan sama Ian sampai di jam 3 sore nanti. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga masih akan hadir ya ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Kita ada di perjalanan muda kreatif teman Pro 2, beragam sajian informasi seputar dunia UMKM ya, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi kreatif tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dan kecerdasan buatan alias AI ya, yang bergerak sangat cepat. Pelaku UMKM kini juga dituntut untuk semakin adaptif nih, biar tidak tertinggal dalam persaingan usaha teman Pro 2. Karena memang digitalisasi saat ini bukan lagi sekedar hadir di media sosial ya, atau membuka toko online. Lebih dari itu teman Pro 2, teknologi sekarang tuh sudah mulai digunakan untuk membantu pencatatan keuangan ya, membaca tren pasar, membuat strategi promosi, sampai juga meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Karena itu teman Pro 2, pelaku UMKM tuh perlu mulai juga membangun kebiasaan baru ya, seperti belajar memanfaatkan teknologi untuk membuat usaha tuh lebih efektif dan juga efisien. Mulai dari menggunakan pembayaran digital, membuat konten promosi, mengelola stok, hingga memanfaatkan fitur berbasis AI untuk bantu pekerjaan sehari-hari. Tapi tantangannya nih teman Pro 2, transformasi digital itu tidak cukup hanya soal alat. Yang paling penting itu adalah kemauan untuk belajar dan beradaptasi ya, karena hingga sekarang masih banyak nih UMKM yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usaha.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Masih bersama di Perjalanan Muda Kreatif Teman Pre 2 ya. Kalau kita berbicara soal peluang ekspor UMKM di Indonesia nih Teman Pre 2, selama ini ekspor itu selalu identik dengan perusahaan besar ya. Sekarang anggapan itu sudah mulai berubah ya, karena peluang bagi pelaku UMKM Indonesia ini untuk menembus pasar internasional sekarang tuh semakin terbuka Teman Pre 2. Produk-produk lokal Indonesia juga semakin diminati ya, karena punya kualitas yang mampu bersaing, mulai dari produk makanan dan minuman, fashion, kerajinan tangan, hingga produk kecantikan. Nah, ditambah lagi Teman Pre 2, perkembangan platform digital ini membuat pelaku UMKM tuh lebih mudah memasarkan produknya ke berbagai negara. Tapi, keberhasilan ekspor ini tentunya tidak cuma ditentukan oleh kualitas produknya saja ya. Pelaku UMKM ini juga harus mampu memahami kebutuhan pasar global, menjaga kualitas produksi secara konsisten juga, dan membangun kepercayaan dengan pembeli di luar negeri. Artinya nih Teman Pre 2, peluang ekspor juga memang semakin besar, tinggal bagaimana dari pelaku UMKM-nya saja nih yang mempersiapkan diri biar mampu bersaing di pasar internasional. Nah, kalau produk yang berkualitas itu sudah dimiliki, yang menjadi pertanyaannya itu adalah apa yang menjadi penentu biar UMKM ini tuh benar-benar bisa sukses menembus pasar ekspor ya Teman Pre 2. Nanti informasi selengkapnya bakal Yan hadirkan ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan muda kreatif ya. Kalau kita berbicara, salah satu faktor yang kini itu menjadi penentu keberhasilan ekspor itu adalah sistem distribusi dan juga logistik yang andal, teman Pro 2. Karena memang produk yang bagus tentu ya harus didukung proses pengiriman yang cepat, aman, dan tepat waktu. Karena pembeli di pasar internasional itu tidak cuma melihat kualitas barang ya, tapi juga profesionalisme dalam proses pengiriman. Selain itu, teman Pro 2, pelaku UMKM juga perlu memanfaatkan teknologi digital ya untuk memperluas jaringan pemasaran, membangun identitas merek, hingga menjangkau calon pembeli dari berbagai negara. Tentunya dengan dukungan pemerintah ya, perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses pasar global ya, peluang ekspor UMKM Indonesia itu diperkirakan juga akan terus meningkat. Dan ini menjadi momentum juga ya bagi pelaku usaha lokal untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produknya, dan yang pasti berani membawa karya Indonesia ke pasar dunia. Karena ketika UMKM naik kelas dan berhasil menembus pasar ekspor ya, manfaatnya itu tidak cuma dirasakan oleh pelaku usaha saja, tapi juga turut menggerakkan perekonomian nasional.

0: paket.
1: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
0: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
0: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman berdua, perkembangan teknologi ternyata bukan cuma membuka peluang bisnis yang lebih luas ya, tapi juga menjadi jalan untuk memperkuat peran perempuan dalam dunia usaha. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Dana Indonesia kembali memperluas pemberdayaan perempuan nih melalui program digitalisasi UMKM Teman Perdua. Dan langkah ini dilakukan untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha perempuan biar mampu berkembang di era ekonomi digital. Nah, program yang dijalankan melalui inisiatif SIS Berdaya untuk pelaku UMKM perempuan dan DIS Berdaya bagi perempuan penyandang disabilitas ini tuh fokusnya sama peningkatan kapasitas usaha, ya, literasi keuangan, hingga pemanfaatan teknologi digital yang menjalankan bisnis. Dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar juga menyampaikan bahwa saat ini peluang berkembang itu semakin terbuka ya teman Perdua melalui pembayaran digital, pemasaran digital, dan akses terhadap berbagai platform keuangan. Yang terpenting itu adalah keberanian untuk memulai, belajar, dan terus bertumbuh. Menariknya lagi, program ini tuh sudah menjangkau lebih dari 16.000 perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Di tahun 2026, sebanyak 35 finalis juga terpilih mendapatkan pelatihan digital marketing, kecerdasan artificial atau AI ya, dan juga literasi keuangan agar usaha yang dijalankan itu semakin kompetitif dan juga berkelanjutan. Kolaborasi ini juga diharapkan tidak berhenti sebagai program pendampingan semata ya, tapi juga menjadi langkah nyata biar semakin banyak perempuan Indonesia tuh bisa naik kelas, membuka lapangan kerja, dan juga membawa produk lokal bersaing di pasar yang lebih luas.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Astaga Tante, kita kenapa?
1: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he Tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya Mi, tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak Ji Tante, di sana banyak promonya Tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap, segera Mi kita ke sana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan sport update, beragam sajian informasi seputar dunia olahraga. Tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita update informasi ya. Indonesia mulai mematangkan persiapan menghadapi Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Aichi dan juga Nagoya, Jepang. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh ya kepada para atlet biar mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama bangsa. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga menargetkan kontingen Indonesia mampu meraih sedikitnya 4 medali emas ya di ajang olahraga terbesar di Asia ini. Dan memang target ini tuh disusun berdasarkan hasil evaluasi prestasi atlet, potensi cabang olahraga unggulan, dan juga program pembinaan yang terus diperkuat menjelang pertandingan. Nah, menurut Erick Thohir nih teman Pro 2, pemerintah itu tidak hanya fokus sama hasil akhir, tapi juga memastikan para atlet memperoleh dukungan yang memang dibutuhkan. Mulai dari program latihan yang terarah, pemenuhan kebutuhan sport science, peningkatan kualitas pelatih, hingga dukungan fasilitas yang memadai. Menpora juga menegaskan ya, bahwa kolaborasi antara pemerintah, induk organisasi cabang olahraga, Komite Olimpiade Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan itu menjadi kunci dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional di tingkat internasional. Dan Asian Games 2026 ini diharapkan menjadi momentum ya bagi atlet Indonesia untuk menunjukkan daya saingnya sekaligus juga melanjutkan tren prestasi yang memang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu gak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya gak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sport update teman Pro 2. Kabar membanggakan datang dari dunia e-sport Indonesia. Ada tim nasional e-football Indonesia yang sukses meraih e-football China Invitational ya 2026 setelah menaklukkan Jepang nih teman Pro 2 dengan skor 4-3 di partai final yang berlangsung di China. Kemenangan ini juga sekaligus menjadi ajang pembalasan ya setelah sebelumnya Indonesia sempat kalah dari Jepang di fase grupnya, dan gelar juara ini dipersembahkan oleh duet atlet ada Rizky Faidan dan juga Dennis Bernard teman Pro 2. Di laga final Rizky Faidan ini tampil impresif ya dengan kemenangan 4-3, sementara ada Dennis Bernard yang bermain imbang tanpa gol. Hasil ini juga sudah cukup mengantarkan merah putih untuk berdiri di podium tertinggi, dan perjalanan Indonesia juga menuju gelar juara ya tidak mudah ya teman Pro 2, karena di fase grup ini Indonesia juga berhasil mengalahkan Cina dan Italia sebelum kalah tipis dari Jepang. Tapi semangat pantang menyerah membawa Indonesia juga menyingkirkan Brasil ya di semifinal dan kembali bertemu dengan Jepang di partai puncak. Kali ini Indonesia juga sukses membalas kekalahan sekaligus memastikan gelar juara. Prestasi ini juga menjadi bukti ya bahwa atlet e-football Indonesia itu mampu bersaing dengan negara-negara terbaik dunia, dan keberhasilan ini juga menjadi modal berharga menjelang kejuaraan internasional berikutnya termasuk World Finalis yang akan digelar dalam waktu dekat.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita update informasi olahraga. Kali ini kita main-main dulu di Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ada drama luar biasa nih tersaji di babak 32 besar Piala Dunia. Ada timnas Belgia mencatat kemenangan yang tidak hanya membawa mereka lolos ke babak 16 besar, tapi juga mengukir sejarah baru ya di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Menghadapi Senegal, Belgia ini sempat tertinggal 2 gol ya hingga memasuki menit-menit akhir pertandingan. Tapi semangat juang mereka tuh berhasil membalikan keadaan. Penyerang andalan Belgia ada Romelu Lukaku ya, yang memperkecil ketertinggalan di menit ke-86. Dan 3 menit berselang ada gelandang Yuri Tielemans yang mencetak gol penyeimbang dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

gitu. Drama juga semakin memanas nih teman Pro 2 ketika laga hampir berakhir tanpa pemenang ya. Di masa injury time ini, babak tambahan, Belgia juga mendapat hadiah penalti ya setelah tinjuan VAR teman Pro 2 Yuri Tielemans yang dipercaya sebagai Algojo sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol ini juga memastikan Belgia menang dramatis ya dengan skor 3-2 atas Senegal. Kemenangan ini tentunya tidak hanya mengantarkan Belgia ke babak 16 besar, tapi juga memecahkan rekor baru di Piala Dunia.

Hai, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang ya. Kita masih di Sport Update. Kita update informasi, teman Pro 2 Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional. Kali ini Jakarta akan menggelar Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 ya, yang akan berlangsung pada tanggal 3 hingga 16 Juli nanti, teman Pro 2. Dan kejuaraan ini tuh menjadi salah satu ajang paling bergengsi ya bagi petinju muda Asia. Ada 426 atlet dari 26 negara dijadwalkan ambil bagian dalam kejuaraan ini. Nah, selain menjadi arena persaingan para petinju muda terbaik Asia, ajang ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya sebagai penyelenggara event olahraga bertaraf internasional, teman Pro 2. Dari Ketua Umum Pengurus Besar Tinju Indonesia, Rai Zulham Faras Nugraha mengatakan kalau kejuaraan ini tuh merupakan langkah penting ya dalam membangun kembali prestasi tinju Indonesia, yang mana ajang ini juga menjadi wadah untuk mencari dan juga membina petinju-petinju potensial yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan internasional termasuk SEA Games, Asian Games hingga Olimpiade.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di perjalanan Pro 2 Temen ya, beragam sajian informasi seputar entertain tentunya bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu. Salah satunya ada yang lagi rame nih teman Pro 2 ya, ada drama Korea Teach You a Lesson yang masih menunjukkan dominasinya di platform streaming Netflix. Jadi serial ini tuh berhasil mempertahankan posisi sebagai tayangan non bahasa Inggris paling populer di dunia selama 4 pekan berturut-turut, sekaligus membuktikan antusiasme penonton yang belum surut ya teman Pro 2. Nah, di pekan terakhir drama ini tuh kembali mencatatkan lebih dari 5 juta penayangan atau views dengan total waktu tonton yang mencapai puluhan juta jam teman Pro 2. Popularitasnya juga terlihat dari posisinya yang berhasil masuk di daftar top 10 Netflix di puluhan negara ya, termasuk beberapa negara juga di Asia, Amerika Latin hingga Eropa. Drama ini dibintangi sama aktris Im Ji-yeon dan juga aktor Jung Ji-yong ya teman Pro 2. Keduanya tuh berhasil membangun chemistry yang kuat juga dalam ceritanya yang memadukan drama, misteri dan juga ketegangan psikologi sehingga membuat penonton itu terus mengikuti setiap alur episodenya. Yang pasti kesuksesan dari Teach You a Lesson ini kembali membuktikan bahwa ternyata drama Korea itu masih punya daya tarik yang sangat besar di pasar global.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita update kembali informasi teman Pro 2. Kali ini datang dari sutradara Joko Anwar yang nampaknya mulai menggoda penggemar ya, soal kemungkinan kelanjutan Nightmares dan juga Daydreams teman Pro 2 dengan membagikan video kompilasi serial ini di tanggal 25 Juni lalu ya, sambil menyertakan tagline We are the antibodies. Jadi unggahan ini tuh langsung memicu spekulasi karena memang merujuk sama kelompok antibodies yang muncul di akhir musim pertama, seolah mengisyaratkan masih ada cerita mereka yang belum selesai. Nah, di musim pertamanya Nightmares dan Daydreams ini tuh memang ditutup dengan ruang cerita yang masih terbuka ya, dan juga membuka kemungkinan eksplorasi lebih jauh soal para antibodies dan juga ancaman dari Agertha. Meski begitu, hingga saat ini juga belum ada pengumuman resminya terkait apakah serial ini akan benar berlanjut ke musim kedua atau tidak. Tapi banyak sih ya yang berdoa semoga saja ini beneran jadi kode buat season 2-nya. Siapa yang nantikan juga nih teman Pro 2?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Masih barengan sama Yayan di sini ya. Kita update kembali informasi kali ini datang dari legenda musik dunia, ada Madonna yang kembali menjadi sorotan nih teman Pro 2. Tapi kali ini bukan karena karya terbarunya ya, tapi pandangannya tuh soal penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam industri musik nih teman Pro 2. Jadi dalam sebuah wawancara di media Italia, Madonna ini tuh menyatakan ya bahwa algoritma dan AI ini tuh merupakan kebalikan dari proses menciptakan seni. Jadi menurutnya seni itu lahir dari keberanian mengambil resiko, emosi, dan pengalaman manusia, bukan dari perhitungan algoritma atau teknologi semata. Jadi penyanyi berusia 67 tahun itu juga mengenang masa-masa awal karirnya ya, ketika para musisi, pelukis, penari, dan seniman itu berkumpul untuk berkarya bersama dalam suasana yang murni dan juga penuh dengan kolaborasi. Beda dengan saat ini yang menurutnya tuh industri musik sekarang lebih banyak menilai seseorang dari jumlah pengikut di media sosial, angka streaming, atau performa algoritma teman Pro 2. Dan pandangan ini juga dia tuangkan dalam lagu terbarunya ya, ada Bring Your Love, melalui lirik yang mengajak pendengarnya tuh untuk tidak teralihkan sama angka-angka popularitas. Karena memang bagi Madonna, proses kreatif ini tuh seharusnya dimulai tanpa memikirkan posisi di tangga lagu ataupun jumlah streaming. Menariknya lagi nih teman Pro 2, saat mencari inspirasi ya untuk menciptakan musik baru, Madonna ini justru memilih menjauh dari teknologi dan media sosial. Jadi dia tuh lebih suka menghabiskan waktu bersama alam, keluarga ya, dan juga menikmati keheningan agar imajinasinya kembali terisi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman berdua ada Baby Girls yang dipastikan akan kembali menyapa penggemarnya ya dengan merilis single terbaru yang bertajuk Body Wave di 16 Juli nanti, teman berdua. Jadi kabar ini diumumkan langsung sama agensi mereka, yang mana Body Wave ini menjadi rilisan pertama Baby Girls dalam lebih dari 1 tahun ya, sejak merilis single Wishlist, remake dari lagu klasik milik Byun Jin Sup yang dirilis pada tahun 1989. Jadi mereka tuh bakal mengusung konsep musim panas ya. Body Wave ini akan menghadirkan nuansa musik yang segar dan energik, tentunya mencerminkan warna musik khas dari Baby Girls yang ceria dan juga penuh semangat. Nah, selain tersedia di berbagai platform musik digital, single ini juga akan dirilis dalam format album photocard, teman berdua, yang pasti penggemar itu bisa memindai photocardnya disertakan untuk mendengarkan lagu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ian harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan santai siang. Nah, di sore ceria ya teman Pro 2, seperti biasa abis Ian ada Queen Vivi.
1: Hai, hai Queen. Queen. Oke deh, kita ketemu lagi.
0: Ya. Kata teman Pro 2, mereka lagi, mereka lagi.
1: Tenang aja, besok pasti harimu indah, dibuka dengan Vivi, ditutup dengan Yayan. Iya kan?
0: Iya benar.
1: Ada jalani dulu deh di hari Kamis ini ya, bareng Vivi di sore ceria hingga pukul 7 malam nanti. Sebuat Yayan selamat istirahat.
0: Terima kasih, selamat bertugas buat Queen Vivi.
1: Yes.
0: Oke teman berdua, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan sore ceria kamu sampai di jam 7 malam nanti. So kalau gitu Yayan pamit teman berdua. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan salam Pro 2.

0: Cobra.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari mengikuti rapat rilis indeks harga konsumen dan angka inflasi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Kendari. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat BPS dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Kendari, Winarti Ismail. Berdasarkan rilis resmi, pada bulan Juni 2026 Kota Kendari tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 5,14%. Kenaikan ini terutama didorong oleh kelompok transportasi sebesar 9,57%, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,30%, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,20%. Kenaikan juga terjadi pada perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 4,69%, serta pendidikan 4,61%. Menanggapi data ini, Kabak Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Kendari Winarti Ismail menegaskan angka yang disajikan menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk merumuskan langkah pengendalian yang terukur dan tepat sasaran. Dikatakan pula pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi bersama PPS, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan guna menjaga pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok. Dengan pemantauan yang cermat serta kebijakan yang sepenuhnya didasarkan pada data yang akurat dan terkini, stabilitas harga diharapkan dapat terjaga dengan baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Konawe menggelar sosialisasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe pada Rabu kemarin. Bupati Konawe Yusran Akbar dalam kegiatan pembukaan sosialisasi menegaskan komitmen daerah untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui penguatan kerjasama lintas sektor serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Dikatakan penanganan stunting merupakan prioritas utama pembangunan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu instansi, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak. Ia juga menjelaskan program Genting bertujuan menggalang kepedulian berbagai pihak untuk mendampingi dan membantu keluarga yang berisiko mengalami stunting sekaligus meluruskan pemahaman agar tidak disamakan dengan makna lain. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali ini didapatkan melalui dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026. Atlet andalan bernama Leonira Trioktila menjadi penyumbang terbanyak dengan total koleksi 5 medali emas. Raihan emas ini berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri serta nomor ganda secara berturut-turut. Turnamen pertama adalah French Para Badminton International 2026 di kota Mulhouse, Prancis bagian utara. Selanjutnya, rombongan atlet mengikuti British dan Irish Para Badminton International 2026 di Dublin, Irlandia. Para atlet Indonesia berhasil mengumpulkan 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sementara itu, Freddy Setiawan yang berpasangan dengan Hikmah Ramadhani juga tampil konsisten meraih emas. Koordinator pelatih para bulu tangkis Indonesia, Jarod Hernowo, memberikan apresiasi tinggi atas raihan prestasi dalam dua turnamen ini dan sangat penting bagi posisi peringkat dunia para atlet tanah air. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Batik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang menjelang sore. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan hari Kamis manis kamu di sore ceria hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Oke deh teman Pro 2, mengawali perjalanan sore ceria kita berada di Sherlock, sharing informasi lokal. Tentunya kamu bisa gabung juga bareng Vivi untuk share informasi di lokasi kamu, entah itu cuaca, lalu lintas, ataupun ada kegiatan seru yang bisa teman-teman Pro 2 ikuti. Semuanya bisa kamu share di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ee, atau bisa juga nih teman Pro 2 di mobile aplikasi RRI Digital di chatroom Pro 2 Kendari. Tuh udah banyak tuh aksesnya, mau yang mana pilih yang sesuka kamu nih teman Pro 2, dan pastiin update-annya ini akurat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 bisa updatein info dari lokasi kamu, mungkin ada di wilayah kota Kendari yang hujan di panas terik ini teman Pro 2, boleh deh ya, biar mungkin yang teman-teman Pro 2 yang akan menuju ke lokasi kamu tuh bisa waspada nih dan bisa tahu juga. Jadi tidak ada misinformasi nih teman Pro 2, atau salah paham. Kok kamu bilangnya hujan tapi di sini cerah, kok enggak mungkin hujan? Nah, boleh updatein dulu ya teman Pro 2, ataupun juga update soal lalu lintas, mana tahu di lokasi kamu berada saat ini ada kepadatan lalu lintas. Tapi ingat, jangan sampai kamu update-nya sambil berkendara nih teman Pro 2. Ada baiknya menepi terlebih dahulu, atau buat kamu yang lagi nungguin lampu lalu lintas dari merah ke hijau. Nah, boleh tuh teman Pro 2. Tapi kalau udah hijau kamu mau tungguin ke merah, jangan lah ya. Itu kamu jalan dulu nih. Nanti dapat lampu merah lagi baru deh ya. Oke deh teman Pro 2. Kita bersama di Sherlock hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Vivi juga bakal updatein apa saja sih yang terupdate dari wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya kota Kendari tercinta kita ini teman Pro 2. Pastiin kamu gabung dan share informasi kamu, karena kita berada di Sherlock, sharing informasi lokal.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Prodi 2, kita bersama di Sherlock, sharing informasi lokal ya. Dan kali ini Vivi mau hadirkan satu informasi dulu nih, teman Prodi 2, dari pemerintah kota Kendari yang mulai mematangkan rencana pengembangan kawasan anjungan Tambat Labuh, Teluk Kendari, dan Kendari Beach melalui penyusunan kajian aspek ekonomi dan pembangunan yang dibahas dalam fokus group discussion pada hari Selasa lalu. Nah, teman Prodi 2, kalau selama ini kamu sering nongkrongnya di kawasan Teluk Kendari atau Kendari Beach ya, buat cari sunset, olahraga sore, atau sekedar healing tipis-tipis, tentunya ini menjadi kabar menarik ya buat kamu. Dan juga nih, teman Prodi 2, ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pastinya, akademisi, hingga pelaku usaha, agar pengembangannya ini benar-benar matang dan sesuai kebutuhan masyarakat. Konsep dari Waterfront City sendiri bukan hanya tentang bikin tempat jadi lebih cantik nih, teman Prodi 2, tapi juga bagaimana kawasan tepi laut ini bisa menjadi ruang publik yang nyaman, destinasi wisata yang menarik, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi lokal. Artinya nanti tuh bukan hanya enak buat jalan sore saja atau foto-foto saja nih, teman Prodi 2, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi UMKM, pelaku ekonomi kreatif, hingga penyelenggaraan berbagai event yang bisa menarik wisatawan datang ke Kendari. Pemerintah kota juga ingin memastikan nih, pengembangan kawasan ini tuh tetap memperhatikan aspek keberlanjutan tata ruang, aksesibilitas, hingga kenyamanan masyarakat yang menggunakan area ini setiap hari. Jadi bukan hanya pembangunan fisik, tetapi bagaimana Teluk Kendari ini bisa menjadi wajah baru kota yang lebih hidup dan berdaya saing. Nah, teman Prodi 2, kalau rencana ini benar-benar terwujud ya, menurut kamu fasilitas apa sih yang paling dibutuhkan di kawasan Teluk Kendari dan Kendari Beach ini? Apakah lebih banyak ruang terbuka hijau, jalur, ataupun juga mau dibuatkan khusus jalur sepeda dan juga jogging, atau area untuk pertunjukan musik, spot kuliner? Nah, teman Prodi 2, atau justru kamu butuhnya ruang kreatif nih untuk anak muda berkarya? So, teman Prodi 2, tentunya ini menjadi harapan yang paling dinantikan juga ya buat masyarakat, khususnya masyarakat kota Kendari. Jadi biar lebih tertata lagi, teman Prodi 2, dan yang pastinya kembali lagi, bagaimana nantinya Teluk Kendari ini bisa menjadi wajah baru kota yang lebih hidup dan juga berdaya saing.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus bom.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biar

Teman Pro 2 masih di musim libur sekolah buat adik-adik semuanya. Wah, masih panjang ya kayaknya atau sudah terasa singkat nih Teman Pro 2. Kamu lagi cari untuk quality time bersama keluarga kamu selama libur sekolah ini, Teman Pro 2 ada kabar yang menarik untuk kamu nih dari salah satu destinasi favorit warga Kendari, yaitu di Pantai Nambo. Siapa yang sering ke sana tuh, Teman Pro 2? Nah, untuk menyambut musim liburan sekolah ini, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kota Kendari itu menambah berbagai wahana bermain anak di kawasan Pantai Nambo. Mulai dari perahu kano, donut bot, kemudian sampai ke lapangan bola pasir yang siap bikin aktivitas liburan jadi semakin seru. Menariknya lagi, Teman Pro 2, wahana-wahana ini dikelola oleh pelaku usaha lokal. Di Disparekraf juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki usaha wahana bermain untuk membuka lapak di Pantai Nambo tanpa dikenakan biaya retribusi. Jadi selain menambah pilihan hiburan, kebijakan ini juga ikut menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar ya. Dan tidak hanya itu, pelaku UMKM yang menjual jajanan anak juga dipersilakan nih berjualan di kawasan pantai. Harapannya ya, Pantai Nambo ini bisa menjadi destinasi yang lengkap di mana anak-anak tuh bisa bermain dengan nyaman, sementara orang tua ya menikmati suasana pantai atau berburu kuliner lokal. Data dari Disparekraf menunjukkan selama 1 hingga 28 Juni 2026, Pantai Nambo ini telah dikunjungi sekitar 19.000 wisatawan. Wow!

saat bermain di area pantai. Nah, teman Pro 2, kalau liburan sekolah kali ini kamu lebih pilih ke pantai atau ke gunung atau justru staycation saja nih dalam kota, jalan-jalan di dalam mall atau jalan-jalan dengan sepatu roda nih, teman Pro 2.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi ya, temani kamu di perjalanan sore hari ini. Dan tidak terasa hampir pukul 4 sore nih, teman Pro 2. Udah ada planning mau kemana di sore hari, teman Pro 2? Nah, kita update dulu informasi terakhir di Sherlock kali ini. Yuk, ini berkaitan dengan jalanan. Nah, sebelum kita tutup ya, ini ada kabar yang pastinya buat kamu senang, utamanya buat kamu yang setiap hari beraktivitas di kawasan Poasia dan Kambu. Nah, jadi pemerintah Kota Kendari ini akan melakukan pengaspalan total di dua ruas jalan yang selama ini menjadi akses penting masyarakat. Total panjang jalan yang akan ditingkatkan mencapai sekitar 850 meter dengan anggaran kurang lebih 1,9 miliar rupiah. Proyek ini ditargetkan bisa meningkatkan kenyamanan sekaligus keselamatan pengguna jalan, dan tentunya pengaspalan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur di berbagai wilayah Kota Kendari. Utamanya jalan-jalan yang menjadi jalur mobilitas warga menuju kawasan permukiman, sekolah, hingga pusat aktivitas ekonomi. Harapannya akses transportasi ini menjadi lebih lancar dan aktivitas masyarakat pun semakin nyaman. Buat teman Pro 2 yang tinggal atau sering melintas di area Poasia dan juga Kambu, mungkin ini jadi kabar yang sudah lama dinantikan ya. Tapi selama proses pengerjaan nantinya, jangan lupa nih tetap berhati-hati di jalan raya. Oke, di jalan yang diperbaiki nih teman Pro 2. Kalau ada pengalihan arus atau pekerjaan konstruksi, pastikan tetap mematuhi rambu-rambu demi keselamatan bersama. Nah, semoga dengan semakin banyaknya pembangunan infrastruktur ruang publik dan juga destinasi wisata di Kota Kendari ini, kota kita bisa semakin nyaman untuk ditinggali sekaligus semakin menarik untuk dikunjungi. Alright, teman Pro 2, perjalanan sore ceria tentunya baru dimulai tadi dari jam 3 dan ini masih awal sore ceria. Di next segmen nanti di jam 4 sore kita seru-seruan bareng di Bisik Bincang Asik. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi. Toshi Atze, Watashi Wasta, Stop, Miga.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Nah, kita masih di bisik bincang asik teman Radio. Senang sekali Vivi menemani waktu santai kamu ya di sore hari ini. Semoga apapun aktivitas kamu di hari ini semuanya berjalan lancar. Amin. Nah, teman Radio, coba jujur deh ya. Pernah tidak sih kamu sengaja muter lagu yang itu terus? Jangankan itu deh, ketika hit list ya di Radio, pastinya kamu requestnya lagu itu lagi, itu lagi, itu lagi. Padahal playlist isinya ratusan lagu nih teman Radio. Kita ada banyak lagu, bahkan mungkin ribuan nih kalau bisa disatuin ya semuanya. Atau mungkin ada film yang kamu udah nonton nih, tapi kamu nontonnya bukan sekali dua kali, berkali-kali dialognya, bahkan sampai kamu sudah hafal nih teman Radio. Tapi ketika kita menontonnya ya tetap saja seru untuk diputar lagi teman Radio. Lucunya tuh kita tahu endingnya bakalan seperti apa ya. Kita tahu adegan berikutnya, bahkan kita bisa nebak soundtrack yang bakalan muncul selanjutnya. Tapi ya tetap kita menikmatinya nih teman Radio. Kira-kira kenapa ya? Apakah kita sebutin itu teman Radio? Nah, kita bakal bahas itu ya teman Radio di bisik kali ini, bincang asik bareng Vivi. Nah, kenapa ya otak kita ternyata senang sekali kembali ke sesuatu yang familiar nih teman Radio. Kalau kamu punya jawabannya, kamu bisa share. Kalau kamu gak punya, bisa share juga jawabannya. Entah itu jawaban atau pertanyaan, boleh ya teman Radio, kita seru-seruan bareng. Kira-kira kenapa ya kita tuh selalu kalau suka sama sesuatu itu selalu diulang-ulang, apalagi dimaksudkan di sini adalah lagu dan juga film misalnya yang kita udah tahu tuh awal akhir, bahkan setiap detik per scene per scene-nya itu kita tahu bakalan ada apa lagi, tapi ya tetap kita putar dan itu menyenangkan. Nah teman Radio, kamu bisa gabung bareng Vivi di WhatsApp Radio Kendari ya di 0821 883 0908, atau bisa juga melalui DM Instagram di @radiokendari dan juga di @rri_kendari_ii. Kita seru-seruan bareng Vivi di bisik bincang asik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman prodi gue, teman terbaik kamu. Kamu pernah tidak nih tiba-tiba dengar lagu lama terus langsung kebayang masa lalu? Masa sekolah kah? Masa kuliah? Atau masa bersama dia? Atau mungkin teringat langsung perjalanan liburan. Ada juga yang langsung ingat seseorang padahal sebelumnya sama sekali tidak kepikiran tuh. Nah, itulah disebut dengan kekuatan musik ya, teman Proy 2. Musik ini sangat erat kaitannya dengan memori. Makanya satu lagu tuh bisa langsung membuka lemari kenangan yang selama ini tersimpan di kepala. Begitupun dengan film nih, teman Proy 2. Ada film yang mengingatkan kita pada masa kecil, ada yang selalu diputar juga bareng keluarga, ada yang menemani saat sedang jatuh cinta, bahkan ada yang menemani saat sedang patah hati. Jadi ketika kita memutarnya lagi, yang kita cari mungkin sebenarnya bukan cuma lagunya, bukan cuma filmnya, teman Proy 2, tapi juga perasaan yang pernah kita rasakan saat itu. Waduh. Menariknya lagi ya, teman Proy 2, bukan hanya kenangan saja. Film dan lagu favorit ternyata juga sering nih menjadi tempat pulang seseorang saat kita sedang lelah. Kira-kira kalau Vivi putarin lagunya Noah, Menghapus Jejakmu, kamu bakalan kepikiran siapa nih, teman Proy 2? Atau bakal kepikiran apa ketika mendengarkan lagu ini? Yuk kita dengerin bersama lagu dari Noah, Menghapus Jejakmu.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

Yeah. 2001 kali by Adrian Khalif, tahun pre-2, lagu baru yang sering diputar di mana-mana ini, sering juga di request oleh teman pre-2. Memang sih lagu ini tuh kayak banyak yang relate gitu, walaupun marah, walaupun ngambek, tetap tidak bisa jauh dari kamu. Entah itu mau di hubungan yang romantis atau pertemanan, ya pasti banyak yang relate ya lah ya, teman pre-2. Tidak mungkin dalam suatu hubungan, entah itu pertemanan ataupun juga hubungan romantis, teman pre-2, itu tidak ada yang namanya perdebatan, kemudian adanya ego dan juga rasa lelah. Tapi walaupun sering bertengkar, sering saling menyebalkan kedua belah pihak, ya tetap saling menyayangi nih, dan tidak bisa benar-benar meninggalkan satu sama lain. Sama halnya ketika kita menyukai sebuah film ataupun juga sebuah lagu nih, teman pre-2. Apalagi setelah seharian bekerja ya, ataupun juga seharian belajar nih, teman pre-2. Atau kamu menghadapi banyak masalah, kadang kita tidak ingin berpikir terlalu keras. Mencari film baru berarti harus menyesuaikan ceritanya lagi nih, menebak karakternya lagi, memahami alurnya. Nah, tentunya ini juga membutuhkan energi ya. Makanya banyak orang yang akhirnya memilih memutar ulang film favoritnya karena mereka sudah tahu tuh semuanya. Justru disinilah rasa tenangnya itu muncul nih. Sama seperti ketika kita makan makanan favorit, bukan karena tidak ada menu lain ya, tapi karena kita tahu rasanya pasti enak dan menenangkan, baik itu hati dan juga mengenyangkan ya, teman pre-2. Dan tentunya kita tidak mau nih mengambil resiko kecewa ya. Film dan lagu favorit bekerja dengan cara yang hampir sama, teman pre-2, yaitu memberikan rasa aman. Tapi ternyata ada alasan lain nih yang lebih menarik, yaitu otak kita benar-benar memberi hadiah nih ketika menikmati sesuatu yang familiar. Yaps, teman pre-2, saat kita mendengarkan lagu favorit nih ya, otak sebenarnya tuh sudah tahu nih bagian mana sih yang paling ditunggu-tunggu itu. Misalnya kamu lebih suka dengerin lagu pas bagian refnya, atau pas di bagian nada tingginya, atau bagian instrumennya nih, teman pre-2. Nah, ketika bagian itu datang, otak kita memberikan sensasi senangnya karena ekspektasi tadi ya benar-benar terpenuhi nih. Hal yang sama juga terjadi saat kita menonton film ya. Kita sudah tahu tuh adegan favorit yang akan muncul, dan justru kita menikmati proses menunggu itu. Bukan karena ceritanya baru, tapi karena rasa puasnya yang selalu muncul lagi. Makanya nih, tidak heran ya kalau satu lagu bisa diputar puluhan kali dalam sehari, film pun juga bisa dinonton berkali-kali. Kalau begitu, apakah terlalu sering mengulang lagu atau film favorit itu buruk, teman pre-2? Kamu boleh jawab bareng Vivi di Bisik. Kali ini gabung di WhatsApp Pro2 Kendari di 0821-883-0908. Ataupun juga di DM Instagram di @Pro2 Kendari. Dan juga di @RRI_Kendari. Double E.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

On My Rollerblade by Nona, teman Bro 2 Rollerblade yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. Udah siap belum? Kayaknya pada ini ya, menjadi bernada ketika bertanya, kamu udah siap atau belum? Kalau itu dulu, kalau sekarang nadanya berganti. Jadi kayak nada di lagu Nona tadi, udah siap belum? Nah, teman Pro 2, ini lagu yang juga sering kali diputar ya, teman Pro 2. Apakah sering mengulang lagu ataupun juga film favorit itu buruk? Ya, belum tentu nih, teman Pro 2. Jawabannya, ya tentunya tidak. Selama tidak membuat kita menutup diri dari pengalaman baru. Mengulang film favorit bukan berarti kita berhenti berkembang ya. Mengulang lagu favorit juga bukan berarti selera musik kita sempit nih teman Pro 2. Justru itu bisa menjadi cara sederhana mengisi ulang energi emosional kita. Yang penting tetap seimbang. Sesekali coba film baru, sesekali dengarkan penyanyi baru juga. Tapi kalau akhirnya balik lagi ke film lama, ya tidak masalah teman Pro 2, karena rasa nyaman juga penting kan. Dan kalau diperhatikan, setiap orang itu biasanya punya satu lagu atau satu film yang selalu kembali mereka putar. Kenapa ya, teman Pro 2? Ada istilah yang cukup populer, teman Pro 2. Selain comfort food, saat ini juga ada istilah comfort movie atau comfort song. Wow, menarik nih, teman Pro 2. Artinya, film atau lagu yang selalu kita pilih saat ingin merasa lebih tenang. Menariknya lagi, pilihan setiap orang itu berbeda ya. Ada yang memilih film komedi, ada yang suka animasi, ada yang memilih drama, ada juga yang cukup mendengarkan satu lagu lama. Yang penting bukan judulnya, tapi bagaimana karya itu membuat kita tuh merasa diterima, merasa tenang, dan seolah berkata semuanya akan baik-baik saja. Mungkin itu nih alasan ya kenapa sampai hari ini lagu lama tuh tetap punya tempat yang khusus. Ini bukan lagu lama yang Vivi mau hadirkan sesaat lagi teman produ, tapi ini semua usia kayaknya masuk deh ya. Kalau kamu masih ingat film animasi anak-anak ya di tahun 2025 lalu nih teman Pro 2, yang menghebohkan, yang menjumbokan. Udah ada clue-nya itu ya teman Pro 2, film Jumbo. Nah, di film Jumbo ini dihadirkan beberapa lagu, dan salah satu lagu yang ditampilkan dan juga menjadi original soundtracknya ini menggugah semua usia untuk mengcovernya. Dan sampai saat ini juga ketika didengarkan atau ketika kita mendengarkan lagu ini, kita langsung teringat, oh ini film animasi Indonesia kebanggaan kita, yaitu film Jumbo.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Halo, teman-teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir hidup kita memang penuh hal baru, target baru, masalah baru, informasi baru. Mungkin karena itu kita sesekali membutuhkan sesuatu yang sudah kita kenal. Sebuah lagu, sebuah film, atau mungkin hanya satu adegan nih yang selalu berhasil membuat kita tersenyum. Karena ternyata rasa nyaman bukan selalu datang dari sesuatu yang baru nih. Kadang justru datang dari sesuatu yang sudah lama bersama kita. Jadi, kalau hari ini tanpa sadar kamu memutar lagu favorit kamu yang sudah ribuan kali didengar itu, atau memilih menonton ulang film yang dialognya sudah kamu hafal, it's okay teman Pro 2, jangan merasa aneh. Bisa jadi itu cara sederhana otak kamu berkata, aku cuma ingin merasa tenang sejenak. So, kita akhiri bisik di sore hari ini. Nanti kita akan bergabung juga dengan RRI Pro 2 Jakarta sesaat lagi teman Pro 2. Sebelum itu Vivi hadirkan dulu nih, kalau semangat mencintai Indonesia itu bisa disampaikan lewat banyak cara, musik adalah salah satunya, bukan? Nah, berikut ada kolaborasi yang menyatukan dua karakter vokal yang kuat, Sandy Canester dan Noella, hadir lewat lagu Indonesiaku. Sebuah lagu pop modern yang membawa pesan tentang persatuan dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan semangat untuk terus berkarya demi negeri. Lagu ini menjadi bagian dari proyek album kebangsaan 10 Windu Indonesia. Yuk kita dengarkan bareng dan resapi setiap liriknya, dan nanti teman Pro 2 kita lanjut ke siaran langsung launching program nasional Pro 2 English Corner. Ini juga bisa kamu saksikan melalui kanal YouTube di RRI Net Official. Dan tentunya kamu bisa dengarkan melalui 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ini dia Sandy Canester featuring Noella, Indonesiaku.

0: sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya
0: kan? Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro2. So, ini juga disiarkan di Pro2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul, betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the
0: show, everybody.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow. Apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Namanya juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya, delete ya.
1: Delete, delete. Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya.
0: Iya, pakai delete biasanya salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke, okay, oke. Okay. Okay. Next.
0: Next
1: word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya arsip kan, arsip.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Benar enggak?
0: Benar enggak? Benar enggak?
1: Benar enggak, teman-teman?
0: Salah.
1: Salah.
0: Yang benar apa dong?
1: Iya, benar sih.
0: Betul, archive. Ada sih tulisannya sih, benar sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay. Okay, next.
1: Selanjutnya. Nah.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Benar, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, benar sih. Dia sering sih.
0: Iya kan? Benar.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa benar?
0: Salah benar, often. Oh,
1: benar.
0: Salah. Ya?
1: Often.
0: Often.
1: Often.
0: Often.
1: Ha. Betul.
0: Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke, okay. Ini
1: yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Yang tepat adalah finger.
0: Finger,
1: yes.
0: Oke. Okay.
1: Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue. Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau gol fruit.
1: Fruit. Wow, wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya, maaf ya.
1: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa tuh?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Oke. Okay. Jadi yang benar adalah fruit. Fruit.
1: Yeah. Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh no no. Nah ini nih.
0: Ini dia.
1: Suka. Cucu chamber.
0: Salah. Bukan ya? Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya?
1: Benar. Okay.
0: Takutnya kita salah. Nah,
1: nanti makanya kita ajak ngobrol.
0: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
1: log in.
0: Log in.
1: Log in.
0: Betul ya?
1: Benar ya, log in ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya, word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh salah.
1: Salah.
0: Tak delete Mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
0: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi
1: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: We can also buy the pizza. That's
1: that's
2: easy. Well. Yeah. The pizzas.
1: Yeah. Yeah. We go there. We nebeng Edith.
2: Yes? Why is nebeng in English?
1: Nebeng. Yes, the only one who have car is Edith.
3: yeah. Of course.
2: Anything for free. I'm in.
1: Yes, right.
2: For free, I'm in.
1: Totally. All right. Thank you, Amanda.
3: Terima kasih. Wow. Seru sekali.
1: Enak ya ngomong bahasa Inggris. No
3: betul,
1: judge.
3: Betul.
1: No something. No people laugh gitu.
3: Yes.
1: It's a safe place ya. Okay. Thank you so much.
3: Thank you so much buat Kayuga.
1: Thank you so much.
3: Kak Koni, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya.
1: Wow.
3: Seru sekali ya.
1: Banget nih kalau misalkan kita bisa belajar bahasa Inggris ya.
3: Betul. Nah, selanjutnya. Kita masih belajar lagi nih.
1: Oh, masih belajar lagi kita?
3: Masih belajar lagi dong.
1: We have to talk in English
3: yes,
1: more, right?
3: Masih ada sebuah mungkin cara kita belajar bahasa Inggris.
1: Oke.
3: Okay. Betul. Kalau tadi kan kita udah mencoba untuk...
1: Conversation.
3: Real
1: life.
3: Betul. Sekarang kita belajar dari lagu.
1: Dari lagu?
3: Betul.
1: Okay. So, what are we going to sing, Edit?
3: Alright. Kita bakal menyanyikan sebuah lagu yang mungkin semuanya juga tahu.
1: Oke.
3: Okay. Ada sebuah lagu dari Coldplay.
1: Coldplay, woo.
3: Berjudul Viva La Vida.
1: Oke, okay, yang tahu.

0: thank you.
1: Jadi wow. gitu ya.
0: Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google,
0: yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya. Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here?
2: My name is Ahira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, all right.
0: Oh yeah, no.
1: So, last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: All right, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh-contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, oke.
1: Okay. Mike. I am... There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like,
0: yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya gitu lah ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, okay, langsung aja kali ya.
0: First question, I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, boleh, you know.
0: Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh ya. Yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah, oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut, bukan smooth.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh, ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
2: Cek.
1: Nyala. It's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer? I'm yellow. I'm spread on
0: bread.
1: And then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Benar ya, Juri ya.

0: yes. Fireworks.
1: Alright.
0: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question. I am the capital city of Indonesia.
0: Okay.
1: Billions of people live here. What am I? What city am I?
0: Lagunya apa ya? Emang ada lagu?
1: Ada dong.
0: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
0: Tahu.
1: Okay, let's go.
0: Kamu nyontek apa itu ya?
1: Gak ada. Lagi ngonten dia, lagi
0: buka
1: ngonten.
0: Kamus. Buka lirik. Buka lirik. Oke,
1: okay, aku tahu
0: answernya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, Najwa.
2: Hai.
0: Yes, apa?
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Sing it, it's okay.
1: Easy.
2: High school in Jakarta.
0: Oh iya, high school in Jakarta. Oh iya, benar juga ya.
1: Benar apa tidak,

0: Sira.
1: Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih.
0: Oke. Bisa cepat-cepat banget ya, Pak?
1: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic nggak temu.
0: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
1: Oke, apa ya?
0: Lights.
1: Lights.
0: Lagu lights apa ya, lights? I am the lights.
1: Lagu apa itu? Lagu apa itu? Lagu apa itu?
0: Keren-keren. Mereka keren.
1: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gokil.
0: Wow, oke. Wah, seru banget.
1: Yes.
0: Teman-teman. So, don't forget to speak English, yes. Ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris. Karena kita harus belajar bahasa Inggris ya. Karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
0: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
0: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listen, who join from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye, everyone.
0: Bye-bye, everyone. Thank you so much.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siaran masih bersama RRI Pro 2 Kendari. Nah, teman Pro 2, kita berada di FYI for your information. Setelah tadi kita nikmati beberapa lintas nada lagu religi, teman Pro 2, kali ini kita di segmen FYI. Nah, khususnya buat kamu yang suka lari, kemudian goes atau olahraga sambil ngejar badge di Strava, ada info baru nih buat kamu. Entah ini info menyenangkan atau tidak ya, teman Pro 2. Jadi pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak resmi menunjuk Strava sebagai salah satu pemungut PPN untuk layanan digital dari luar negeri. Jadi kalau nanti kamu berlangganan Strava Premium, biaya langganannya ini akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai aturan yang berlaku. Tidak hanya Strava nih, teman Pro 2, ada juga beberapa platform digital lain yang ikut ditunjuk seperti Envato, Envato Element, Kling AI, Nielsen Norman Group, kemudian Law School Admission Council sampai PLAUD nih, teman Pro 2. Sebenarnya kebijakan ini tuh bukan hal yang benar-benar baru ya. Pemerintah memang terus memperluas daftar perusahaan digital yang wajib memungut PPN dari konsumennya di Indonesia. Sampai Mei 2026 lalu itu sudah ada 271 perusahaan digital yang masuk dalam daftar ini. Menariknya lagi, teman Pro 2, sejak kebijakan ini berjalan pada tahun 2020 silam, total penerimaan pajaknya tuh sudah mencapai lebih dari 40 triliun rupiah. Tujuannya tentu agar sistem perpajakan ini bisa mengikuti perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Di mana sekarang ya banyak aktivitas dan layanan yang kita nikmati secara online. Jadi kalau nanti biaya langganan aplikasi favorit kamu itu terasa sedikit lebih mahal, bisa jadi itu karena sudah termasuk PPN yang dipungut sesuai ketentuan pemerintah. So, teman Pro 2, tetap bijak memilih layanan digital yang benar-benar kamu butuhkan ya.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

Teman Pro 2 FYI, for your information ya, yang punya rencana liburan ke luar negeri tahun ini kabar baik untuk kamu. Memasuki tahun 2026, paspor Indonesia semakin kuat untuk urusan perjalanan internasional. Sekarang nih teman Pro 2, warga negara Indonesia tuh bisa mengunjungi hingga 88 negara dan teritori melalui berbagai skema. Mulai dari bebas visa, visa on arrival, hingga izin masuk elektronik yang disesuaikan dengan aturan masing-masing negara. Tapi jangan buru-buru nih untuk booking tiket ya teman Pro 2, soalnya istilah bebas visa ini bukan berarti tuh kamu bisa selalu langsung masuk tanpa syarat. Ada beberapa negara yang tetap mengharuskan wisatawan Indonesia mengurus visa on arrival saat tiba atau mengajukan izin perjalanan secara online sebelum berangkat. Makanya nih sebelum traveling, pastiin dulu kamu selalu cek aturan imigrasi terbaru dari negara tujuan. Soalnya kebijakan visa ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi selain siapin itinerary kamu dan outfit liburan kamu, teman Pro 2, jangan lupa pastiin dokumen perjalanan kamu juga sudah lengkap. Liburan tentunya jadi lebih tenang, perjalanan pun semakin nyaman.

0: 1 Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.

0: Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Jelang pukul 7 malam nih, teman Prodi 2, sore ceria harus berakhir dan Vivi juga harus sign out dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, di perjalanan JK malam nanti ada Linsa yang bakal temanin kamu. Hai.
1: Hai.
0: Long time no see.
1: Long time, iya ya. Selamat bulan Juli.
0: Oke, okay, welcome to Juli.
1: Apakah bulan Juli ini kita banyak bertemu?
0: Kayaknya kita harus mengecek setiap hari. Besok
1: iya
0: masuk
1: lagi.
0: Apa ya?
1: Besok saya masuk apa
0: besok
1: ya?
0: Besok kita ketemu tidak ya?
1: Enggak, saya besok libur dulu ya.
0: Oh, libur ya?
1: Yes.
0: Oh, saya okay. Yang bertugas ya.
1: Oke. Okay, saya akan nemenin teman Radua sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, untuk Kak Vivi selamat beristirahat.
0: Oke, di Linsa selamat bertugas. Baik, teman Radua, sudah ada Linsa yang siap menemani perjalanan jaga malam kamu. Vivi pamit dari ruang dengar teman Radua. Insyaallah besok kita ketemu lagi ya teman Prodi 2. Pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Prodi 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karina Imran SKM menghadiri dialog Kota Tangguh yang merupakan bagian dari rangkaian rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia 18 di Grand City Hall Medan. Forum strategis tersebut mempertemukan para kepala daerah bersama perwakilan kementerian terkait untuk membahas penguatan sinergi dalam membangun kota yang mampu bertahan dan beradaptasi menghadapi berbagai resiko mulai dari ketahanan pangan hingga ancaman bencana. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pendudukan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Woro Sri Astuti Sulistianingsih serta Asisten Deputi Kerawanan Pangan dan juga Kebutuhan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Muhammad Soleh Nugrah Hadi. Wali Kota Siska pada kesempatan ini menilai diskusi ini membuka wawasan baru mengenai langkah-langkah yang tepat untuk membangun ketangguhan daerah. Menurutnya ketahanan kota tidak terbatas pada kemampuan menghadapi bencana alam semesta, tetapi mencakup jaminan ketersediaan pangan, kualitas lingkungan yang terjaga serta pelayanan publik yang cepat dan juga tepat sasaran. Siska menegaskan komitmen pemerintah Kota Kendari untuk terus memperkuat kerjasama lintas sektor dalam setiap perencanaan pembangunan. Pendekatan yang menyeluruh ini dipandang penting untuk memastikan stabilitas daerah tetap terjaga dalam berbagai situasi. Melalui pembelajaran yang diperoleh dari forum nasional tersebut, pemerintah Kota Kendari semakin siap menyusun kebijakan yang komprehensif dengan fondasi yang kuat di bidang ketahanan pangan, pengendalian risiko bencana, serta kualitas pelayanan yang andal. Kendari akan semakin kokoh menghadapi dinamika perubahan dan tantangan masa depan demi kesejahteraan seluruh warganya. Info Pro 2. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari mengikuti rapat rilis indeks harga konsumen dan angka inflasi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Kendari. Kegiatannya berlangsung di ruang rapat BPS dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Kendari, Winarti Ismail APMM, mewakili pemerintah daerah pada Rabu 1 Juli 2026. Berdasarkan rilis resmi pada bulan Juni 2026, Kota Kendari tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 5,14%. Kenaikan ini terutama didorong oleh kelompok transportasi sebesar 9,57%, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,30%, serta kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau sebesar 6,20%. Kenaikan juga terjadi pada perumahan, air, listrik, dan juga bahan bakar rumah tangga 4,69%, dan juga pendidikan sebesar 4,61%. Sementara itu kenaikan lebih rendah terjadi pada perlengkapan rumah tangga 2,71%, informasi dan komunikasi 2,05%, penyediaan makanan dan minuman 2,04%, serta kesehatan 1,18%. Sebagai penyeimbang, kelompok pakaian dan alas kaki justru turun 0,94%, sedangkan kelompok rekreasi, olahraga, dan juga budaya relatif stabil. Dan secara rinci, inflasi bulan tercatat 1,50% dan inflasi sejak awal tahun mencapai 4,39%. Menanggapi data tersebut, Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Kendari Winarti Ismail APMM menegaskan angka yang disajikan menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk merumuskan langkah pengendalian yang terukur dan juga tepat sasaran. Dikatakan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi bersama BPS, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan guna menjaga pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok. Dengan pemantauan yang cermat serta kebijakan yang sepenuhnya didasarkan pada data yang akurat dan terkini, stabilitas harga diharapkan dapat terjaga dengan baik, dan langkah ini menjadi kunci agar dampak kenaikan harga dapat diredam, kebutuhan pokok tetap terjamin ketersediaannya. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, Marketplace mulai mempersiapkan penerapan pemungutan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2026, di mana Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Primawan mengatakan industri menghormati kebijakan pemerintah, di mana fokus utama diarahkan pada kesiapan sistem dan juga kelancaran implementasi. Budi menjelaskan Marketplace telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak sejak aturan diumumkan. Penyempurnaan sistem dilakukan sebelum
sebelum kebijakan berlaku. Dan ia menambahkan marketplace juga akan membantu sosialisasi kepada para pedagang. Edukasi dilakukan bersama pemerintah agar proses transisi berjalan dengan lancar. Dia, sementara itu peneliti Center of Economic and Law Studies, Dia Ayu, menilai kebijakan tersebut bukan aturan baru, di mana menurutnya pemerintah sedang memperkuat implementasi regulasi perpajakan digital, dan dia juga menilai kebijakan tersebut bertujuan menciptakan perlakuan yang setara bagi pelaku usaha daring dan juga luring, di mana kesetaraan dinilai penting untuk menjaga persaingan usaha. Ia mengingatkan pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur pertukaran data perpajakan, di mana sinkronisasi diperlukan agar pelaku usaha tidak mengalami pemungutan pajak ganda. Kolaborasi pemerintah, marketplace, dan juga pelaku usaha dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi, dan kepastian teknis juga dibutuhkan agar aktivitas perdagangan digital tetap tumbuh. Demikian info Pro 2 di malam hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Radio RRK dari teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat malam ya. Senang banget nih hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, nemenin kamu pastinya di jaga malam. Jangan galau malam-malam hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jangan ada kegalauan di malam hari ini teman Radio. Kayaknya horor malam ini ya, malam Jumat. Tapi ini teman Radio pastinya barengan sama Linsa di jaga malam. Seperti biasa teman Radio, awal jaga malam itu kita bersama untuk update beragam informasi soal topik obrolan komunitas di malam hari ini. Dimana teman Radio pastinya kalau dengar kata komunitas mungkin yang langsung terbayang adalah sekumpulan orang dengan hobi yang sama teman Radio. Ada mungkin komunitas lari, komunitas yang suka foto itu fotografi, terus juga komunitas pencinta alam, entah itu komunitas musik atau juga komunitas yang literasi juga mungkin ada teman Radio. Tapi sebenarnya komunitas ini punya peran yang jauh lebih besar dari sekedar tempat berkumpul nih. Jadi banyak perubahan positif di masyarakat justru lahir dari gerakan-gerakan kecil yang dimulai oleh komunitas pastinya teman Radio. Nah, kalau dipikir-pikir hampir semua perubahan besar ini selalu diawali dengan orang-orang yang punya kepedulian yang sama teman Radio. Itulah kenapa komunitas ini bisa dibilang jadi penting ya, karena di dalam komunitas ini orang-orang yang punya visi dan tujuan yang sama ini bisa saling ketemu, terus juga bertukar ide, bahkan sampai bergeraknya tuh sama-sama juga teman Radio. Misalnya apa ya, ada komunitas yang fokus membersihkan pantai mungkin setiap weekend, terus juga ada yang rutin ajar anak-anak di daerah terpencil, terus juga yang kumpul buku untuk taman baca, dan bahkan sampai mengadakan donor darah secara berkala. Dan hal-hal ini mungkin bisa dibilang terlihat sederhana teman Radio, tapi kalau misalnya dilakukan secara konsisten dampaknya pastinya bisa dirasakan banyak orang, karena selain kasih manfaat untuk masyarakat, komunitas ini ternyata bisa juga jadi tempat anggotanya untuk belajar banyak hal teman Radio. Mulai dari kerjasama, terus juga pimpin kegiatan, atur komunikasi, bahkan sampai bangun rasa empati. Karena pada akhirnya juga nih teman Radio, komunitas ini bukan hanya untuk mengubah lingkungan sekitar, tapi juga bentuk karakter orang-orang di dalamnya. Siapa yang setuju? Linsa sih setuju ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Teman Pradua, kalau kita bahas soal komunitas yang bisa bawa dampak positif, pertanyaannya sekarang apakah sebenarnya manfaat yang dirasakan sama masyarakat kalau misalnya komunitas ini hadir di tengah-tengah masyarakat nih teman Pradua. Nah, salah satu kekuatan dari komunitas ini adalah kemampuannya tuh yang bisa jawab kebutuhan yang ada di lingkungan sekitar nih teman Pradua. Misalnya, kalau lagi ada masalah sampah di suatu wilayah nih teman Pradua. Nah, sebelum ada program besar dari pemerintah, seringkali justru komunitas lingkungan yang lebih dulu turun tangan edukasi warga soal pentingnya memilah sampah atau juga mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai teman Pradua. Dan begitu juga dengan komunitas pendidikan yang buka kelas belajar gratis nih, komunitas kesehatan yang adakan pemeriksaan kesehatan, atau juga komunitas kreatif yang memang kasih ruang untuk anak muda pastinya untuk berkarya teman Pradua. Dan tidak sedikit juga komunitas yang bantu pelaku UMKM untuk pasarkan produknya lewat media sosial, apalagi adakan pelatihan digital atau juga mungkin buka peluang yang namanya kolaborasi teman Pradua. Yang menarik pastinya sebagian besar kegiatan ini dilakukan secara sukarela teman Pradua, yang artinya anggota komunitas ini tidak hanya menyumbangkan waktu tapi juga menyumbangkan tenaganya, idenya, bahkan kemampuan mereka yang pastinya mereka punya itu demi manfaat untuk orang lain juga pastinya. Dan dari sinilah lahir semangat gotong royong teman Pradua yang pastinya masih sangat relevan sampai sekarang ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio itu masih ada di obrolan komunitas nih. Nah, teman Radio biasanya kalau jalani komunitas itu pastinya tidak selalu mudah ya. Di balik setiap kegiatan yang bisa dibilang terlihat sukses, pastinya ada banyak tantangan yang harus dihadapi teman Radio. Nah, kalau ditanya apa saja tantangannya, pastinya kalau jaga yang namanya komunitas tetap aktif, ternyata ini bukan sesuatu hal yang bisa dibilang mudah teman Pradua. Tantangan pertama adalah jaga konsistensi anggota nih. Semangat nih biasanya tinggi kalau misalnya di awal-awal bergabung, tapi kalau misalnya lama-kelamaan sudah bertambah juga kesibukan, tidak semua orang bisa tetap aktif teman Pradua. Nah, tantangan selanjutnya adalah pendanaan. Jadi banyak komunitas yang jalankan program secara swadaya, jadinya harus kreatif nih cari dukungan lewat kolaborasi, lewat sponsor, atau juga mungkin penggalangan dana teman Pradua. Belum lagi tantangan di era digital di mana informasi bergerak sangat cepat, jadinya komunitas dituntut untuk aktif juga teman Pradua di media sosial supaya kegiatan mereka tuh bisa dibilang dikenal masyarakat. Tapi kehadiran media sosial juga pastinya bisa dibilang bawa peluang besar teman Pradua, karena dengan satu unggahan yang menarik, sebuah aksi sosial pastinya bisa menjangkau ribuan orang dan ajak lebih banyak relawan untuk ikut terlibat juga nih. Karena itu pastinya teman Pradua, komunitas saat ini pastinya tidak hanya perlu untuk punya semangat yang tinggi, tapi juga kemampuan komunikasi dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Mega. Yuki.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Masih bersama di 90.8 FM Radio RR yang dari teman terbaik kamu. Dan masih bahas soal komunitas nih teman Pradua, yes. Lalu bagaimana kalau misalnya kita sendiri mau berkontribusi teman Pradua? Apakah memang harus langsung bikin komunitas kah? Jawabannya pastinya tidak nih ya. Gabung di komunitas bukan berarti harus punya kemampuan luar biasa teman Pradua ya. Yang paling penting adalah punya kepedulian dan kemauan untuk terlibat. Karena kalau misalnya kamu suka membaca, mungkin kamu bisa gabung dengan komunitas literasi. Terus misalnya kamu orang yang peduli lingkungan, nah sekarang ini banyak komunitas yang rutin mengadakan aksi bersih-bersih ataupun juga penanaman pohon. Dan kalau senang bantu orang lain teman Radua, ada komunitas sosial yang pastinya buka kesempatan jadi relawan. Tidak ada kontribusi yang terlalu kecil teman Radua, bahkan hadir sebagai peserta, bantu menyebarkan informasi kegiatan ataupun juga ajak teman untuk ikut berpartisipasi, ini sudah menjadi bentuk dukungan yang berarti juga nih teman Radua. Karena pastinya perubahan sosial ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun lembaga tertentu ya, tapi perubahan ini bisa dibilang lahir dari orang-orang yang memilih untuk peduli dan juga bergerak bersama. Mungkin kita salah satunya teman Radua. Jadi kalau misalnya hari ini kamu masih ragu untuk gabung dengan sebuah komunitas, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat nih teman Radua untuk mulai cari ruang yang sesuai dengan minat kamu juga. Siapa tahu dari langkah kecil ini kamu bisa jadi bagian dari perubahan besar untuk lingkungan sekitar teman Radua. Dan ya, teman Radua, komunitas ini bisa dibilang ajar kita ya, kalau sebenarnya kepedulian ini akan bisa dibilang terasa lebih kuat kalau misalnya dilakukan sama-sama dari aksi kecil yang dilakukan dengan konsisten, terus juga lahir perubahan-perubahan yang bisa dibilang bawa manfaat untuk banyak orang. Dan kalau mungkin di Kota Kendari ini sendiri teman Pradua, ada komunitas yang aktif untuk bikin kegiatan positif, kayaknya banyak ya teman Pradua. Kamu tinggal cari aja di sosial media, relasi-relasi dari teman ke teman. Pastinya jangan ragu untuk ikut berpartisipasi teman Pradua, karena memang setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar di masa depan. Halo teman Radua, Linsa kiri untuk di perjalanan obrolan komunitas di malam hari ini teman Radua. Tapi tenang aja, masih di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Karena jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah teman Radua, pastinya kita bergabung bersama Radua Jakarta mengikuti sajian Music Live Chat. Dan kali ini bintang tamunya ada The Overtones yang akhirnya merilis single terbarunya yang bertajuk Sampai Kapan teman Radua. Yang rasa-rasanya rindu kita sama trio Angel ini, apalagi yang bersaudara darah ini akan terbayar ya lewat single terbarunya. Dan kalau kamu ingin tahu keseruan obrolannya di Pradua, kamu bisa dengerin dan standby di Pradua FM Kendari, karena nanti jam 8 kita akan bergabung sama Pradua Jakarta. Jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu. Yep.

Music Live Chat. Balik lagi di MLC Music Live Chat, ngobrol dua seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Ketemu sama Davi berada di malam Jumat ini ya, teman ngobrol dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman ngobrol dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya Dovertoons. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtoons. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Pro 2, oke? Okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtoons, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro 2 FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya semua bro dua masih di MLC Music Live Chat dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik.
2: Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup sama bro dua. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Malam ini tuh ada Spanyol Austria.
3: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
3: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
3: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
2: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss Aljazair, Swiss.
3: Swiss.
2: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
3: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
2: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
2: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
2: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana, emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
2: Nggak nonton semua sih.
0: Nggak nonton semua ya?
3: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
3: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
2: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
3: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
3: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh.
3: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macet ya Jakarta?
3: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
3: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
3: Kayaknya iya. 2 tahun lalu kali ya.
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
2: Betul.
0: 3 tahun yang lalu. Itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
3: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau nggak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
2: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: setelah periode itu ngapain aja tuh 3 tahun.
2: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya.
0: Yeah.
2: Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
2: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang Overture sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
2: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Sekarang gak berasa ya 3 tahun
2: berasa itu. Tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali gak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtunes gitu.
2: Gak bareng sih.
0: Tapi manggung masih dong.
3: Manggung masih
2: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
3: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
3: kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
3: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
2: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
3: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
2: Padel,
0: padel ya.
2: Padahal ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa?
3: Bola sih.
0: Bola.
2: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 3 kali. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
3: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah
3: setelah
0: aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro dua, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
2: Iya, betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtones. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro dua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
2: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro dua, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811-800-105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
2: Baik sih.
3: Mika sih baik sih dan... ya, cuma mungkin banyak urusan sama istri.
0: Asik. Udah istri
3: ya. Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Ya. Oke. Okay. Gitu ya. Nanti kita telepon aja. Nanti kita telepon lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Itu bintang tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Tapi bisa aku percaya sering diputar. Ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagi ya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 masuk tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Hampir 10 tahun.
2: Hampir 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh. Tapi bisa aku percaya itu bagiku selalu karena fresh. masih kita sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, enggak outdated gitu-gitu ya.
1: Heeh. Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadi ya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak males.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tagihin gue besok. Emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuma ya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bener-bener? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali, bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, enggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya, maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu kan.
0: Oh itu ada banjo?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, gak cuma cowok-cewek, gak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah ya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Yeah. Kan? Ya tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya yang. Seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Sih,
1: jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Ini audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Kan? Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin dan sekarang akhirnya comeback. Kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pasti kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
1: ada.
0: ada
2: sih, ada. Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Benar-benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
3: Iya 2000.
2: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda, beda ya Bu. Kita ada overtune, harus jelas. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produs sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produs sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produs sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja. Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih,
1: menyenangkan.
0: Semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh, kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya, gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya, nggak tahu.
0: Game belum. Kayak 3 tahun yang lalu, gamesnya beda sih.
3: Oke.
0: Okay. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling.
0: Jadi di game kali ini, kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke.
0: Misalnya, ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
2: Made.
0: Ruben. Yang ngobak, yang ngobak.
2: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja.
2: Iya, Mika deh. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika. Ruben.
0: Mika.
3: Ini gak bisa dibantah tau.
2: Kan gak bisa dibantah, kita gak tau. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya.

0: satu.
1: Mika. Mika.
2: Aku.
0: Yes. Hei, kompak, kompak, kompak.
3: Kang Cuter sih, yes. Mika.
0: Satu ya, satu ya, satu ya, satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi enggak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu, 3 2 1.
3: Madan.
0: Kompak ya?
3: Mika bilang apa?
0: Mada, mada.
3: Mada, mada.
0: Oh benar ya, mada ya?
3: Yeah, man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
1: Enggak tahu sih kalau itu.
4: Objektif. Tapi mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayaknya fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
4: kayaknya
0: mada benar.
4: Paling mengekspresikan diri lewat fashion.
3: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Yeah. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih, mantap nih.
3: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
1: Mika.
2: Mika.
0: Yes. Kompak, kompak. Kompak, kompak, kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
3: Oh.
2: Oh iya. Yeah. Oh jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
3: Mada.
0: Yes. Wow. Yeah,
1: gue konsit.
0: Eh ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin sih lebih susah lagi ya.
1: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih. Susah. Oh my god. Right. Pertanyaan kelima dari 5, si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
1: Mada. Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
3: Mika.
0: Mika.
3: Karena lu makan sama aja nongkrong enggak ya? Nongkrong.
1: Enggak, lain dong.
3: Beda ya.
1: Ya
3: beda.
1: Bisa, tapi lain.
0: Beda, beda, beda.
4: Mada jawab Ruben.
1: Iya, iya.
3: Mika jawab Mada.
1: Temannya paling banyak gitu.
4: Mika jawab Mada.
1: Dia jawab. Tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu. Ya guys.
3: Temu iya sih. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
1: Gak ngajak.
0: Sayang sekali, sayang sekali. Oke, gak apa ya. 4 out of 5.
1: 4 out of 5.
0: Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada enggak?
3: Ah, oke okay lah, bisa lah.
0: 3, oh, okay. 2, 1.
3: Mada.
2: Mada.
0: Wow, kompak ya. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
3: Iya,
0: lu seberapa iya, otomotif emangnya?
1: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Ah, iya, pasti, pasti. Pasti.
1: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak ya tapi?
3: Suka
0: mobil. Lu bisa nebak apa?
1: Ayo, tebak.
3: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
1: Kalau gue punya
3: McLaren bisa beli nggak? Enggak, Mada nggak suka.
0: Nggak bisa dong McLaren ya.
3: Nggak bisa. Ya.
1: McLaren nggak tau, nggak tau berapa McLaren.
0: Nggak bisa kayaknya.
1: Kayak lebih.
3: Mada dream car-nya apa? Ya?
1: Gampang loh, murah bisa. Dan
0: apa, apa, apa, apa,
1: murah dan keluarga banget loh.
3: Panther.
2: Iya ada dua.
0: Apa Meg?
2: Ada dua yang gue tau.
3: Kijang.
2: Satu Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Betul.
2: Benar kan?
1: Betul betul.
2: Satu lagi. Satu lagi. Dulu apa ya Mada? Ford Fiesta.
1: Oh iya dulu, dulu ya. Dulu.
0: Oh Fiesta, oh wow.
2: Dulu sempat. Coba Innova, Mada dari dulu Innova yeah, abis, mentok.
1: Innova abis,
2: mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
1: Kita jualan ntar.
0: Ada, ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7. Mendapatkan yeah, nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya. Oke. Okay. Si paling sporty. 3, 2, 1.
3: Mada.
2: Mada.
0: Wih kompak yes, eh. Kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
1: Kenapa
0: ya?
1: Gomik?
0: Kenapa emang?
2: Mada sih.
3: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi saya.
2: Enggak, Mada kayak wow, menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
2: Terus dia kayak ada mental mental olahragawannya gitu yang kayak okay, gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
2: Black Mamba mentality.
3: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
1: Bisa aja sebenarnya.
3: Shameless, shameless.
0: Oke okay deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi yeah, sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
1: 8 berarti.
0: 8, 8. Ya. Pertanyaan ke-8.
3: Kita udah salah satu ya.
0: Ada salah yeah, satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
1: Aduh.
3: FIFA, FIFA deh.
0: FIFA ya, FIFA ya. FIFA, paling jauh FIFA. Oke. 3, 2, 1.
3: Andrew.
1: Andrew.
0: Apa Andrew itu siapa?
3: Adik kita ada.
0: Oh.
1: Mika udah nunggu tuh.
3: Mika udah nunggu.
4: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
3: Mika nunggu tuh.
0: Emang kenapa?
4: Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh gitu.
1: Gak sejago itu
0: sih. Gak sejago itu. Baiklah, baiklah, baiklah.
3: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Wow, iya.
3: Timnas e-sport.
0: Wow. Mika.

0: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
1: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga harusnya Mika.
0: Mika kali ya.
1: Ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh, nggak apa-apa. Tujuh setengah. Ada dua pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah, oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, wah, 2, 1.
0: Ruben.
1: Ya beda nih, beda. Tadi lu bilang
0: jawab.
1: Mana gua jawab? Ada bilang Ruben.
0: Gua bilang Ruben.
1: Oh, oke.
2: Oh, gua ngantuk ya.
1: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
0: Kayak Ruben deh.
3: Kayak Ruben sih.
2: Terus. Iya.
0: Iya, iya.
2: Serius?
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Saat ini.
0: Iyalah, paling sering muka bangun
2: lu di rumah. Ini. Ya oke, mungkin.
1: Oke. Pertanyaan terakhir. Wih. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
1: Kenapa emangnya?
0: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
1: Oh.
0: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Bukan karena nurut orang tua.
0: Iya, ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
1: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
0: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
1: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
0: Apa tipis?
1: 8,5 deh.
0: 9,5. Iya.
1: 8,5. Cukup kompak ya. Yeah. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
1: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
1: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
0: Mantap.
1: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
0: Wow, terima kasih banyak. Kira udah lama banget, makasih banyak.
1: Resi namanya, Resi.
0: Thank you, Resi. Terima kasih.
1: Terus ada DR3 namanya. Udah live, Dre. Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
0: Ada banget dong.
1: Ada banget.
0: Kita minggu depan akan bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain udah ada juga di YouTube kita juga gitu.
1: Okay.
0: Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
1: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
0: Wah.
2: 5 Maroon.
1: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtunes sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtunes tuh?
2: Tunis gitu.
1: Tunis ya.
2: Iya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
1: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman Bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Mada dan Mika
0: dan Mika di
1: Overtunes. Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.
0: Bye.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

98.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, balik lagi barengan sama Linse di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Pastinya di Radio FM Kendari setelah tadi kita bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti sajian music live chat teman Radio. Seperti biasa pukul 21 waktu Indonesia Tengah, di malam hari ini kita bersama untuk di segmen sharing time teman Radio. Kita bahas soal hal-hal yang bisa dibilang lagi relate sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, belakangan ini ada satu kalimat yang kayaknya sering muncul di media sosial adalah in this economy. Nah, biasanya teman Radio kalimat ini tuh dipakai sebelum orang menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan uang nih. Misalnya ya, in this economy beli kopi setiap hari rasanya kayaknya harus kita berpikir dua kali. Nah, atau mungkin in this economy lihat saldo sebelum check out itu wajib nih. Dan lucunya teman Radio, kalimat ini memang sering sekali dipakai untuk bercanda ya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir, ada benarnya juga, karena di tengah harga kebutuhan yang terus berubah, biaya hidup yang terasa makin tinggi teman berdua, dan semua kebutuhan yang datang berganti-berganti, silih berganti pastinya datang terus, berubah-ubah terus. Dan banyak juga orang yang sudah mulai hati-hati untuk atur pengeluarannya teman berdua. Nah, pertanyaannya adalah, di kondisi sekarang, kamu masih berani tidak untuk melakukan self-reward nih teman berdua? Nah, kita samakan dulu persepsinya kayaknya ya, karena memang mungkin banyak orang yang anggap self reward itu identik dengan belanja yang mahal, harus beli gadget yang baru, liburan keluar kota, atau juga mungkin makan di restoran yang mewah pastinya teman berdua. Padahal sebenarnya self reward itu jauh lebih sederhana daripada itu, karena self reward ini adalah bentuk apresiasi ya sama diri sendiri karena sudah berhasil melewati hal yang berat, berhasil melewati sesuatu yang sudah dilakukan yang mungkin kita rasa awalnya kita gak bisa lakukan, tapi ternyata bisa, ternyata nih teman berdua. Dan apresiasi untuk mengatakan terima kasih kepada diri sendiri itu tidak ada salahnya, dan bentuknya pasti macam-macam teman berdua. Ada yang cukup mungkin senangnya untuk beli kopi saja, ada mungkin yang setelah seminggu keras, seminggu ini sudah bekerja keras, mungkin ada yang mungkin lebih memilih untuk di akhir pekan tidak bikin apa-apa, tidak kerja apa-apa, terus juga misalnya nonton film favoritnya, cari apa yang rekomendasi, terus baca buku. Jadi ini kalau kita bicara soal self reward, sebenarnya bukan soal nominalnya teman Radua, tapi soal bagaimana caranya kita kasih ruang untuk diri sendiri ya, supaya bisa istirahat dan juga akui kalau ternyata oh saya sudah usaha nih. Karena kita, bagaimanapun ya kita juga manusia, kita juga butuh jeda dan butuh penghargaan sekecil apapun bentuknya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Masih bersama di 98.8 FM Pradua Rekan dari teman terbaik kamu. Teman Pradua, sekarang mungkin masalahnya muncul pertanyaan baru. Kalau kondisi ekonomi lagi tidak menentu, apakah self reward ini masih penting atau justru harus dihilangkan dulu nih teman Pradua? Yes, memang kalau misalnya atur keuangan memang penting teman Pradua ya. Menabung juga penting dan punya dana darurat juga jauh lebih penting. Tapi teman Pradua, bukan berarti kita sama sekali tidak boleh menikmati hasil kerja sendiri ini. Yang perlu diingat adalah self reward ini bisa yang apa ya, dilakukannya itu sesuai dengan kemampuan teman Pradua. Jangan sampai yang tadinya niatnya memang cuma mau hibur diri, malahnya berakhir dengan stres karena memang tagihannya kartu kredit, terus juga saldo rekening yang pastinya ikut menipis juga teman Pradua. Dan kadang mungkin kita bisa dibilang tanpa sadar terpengaruh media sosial juga ya. Karena kita misalnya lihat orang lain liburan, kita jadi merasa kayaknya harus ada planning untuk liburan juga deh. Terus juga lihat orang lain yang beli barang baru, kita merasa kayaknya kita juga kayaknya harus punya deh. Padahal sebenarnya ya bisa dibilang kondisi keuangan setiap orang itu berbeda teman Pradua. Self reward ini pastinya bukan soal ikuti tren, tapi bagaimana kita paham dengan kebutuhan diri sendiri juga. Kalau memang bulan ini kondisi keuangan lagi ketat-ketatnya, lagi sekarat-sekaratnya teman Pradua, mungkin self rewardnya ya cukup mungkin masak makanan favorit di rumah, melakukan hal-hal sederhana yang setidaknya buat diri sendiri itu jauh lebih bahagia dan jauh lebih tenang. Kalau misalnya self rewardnya yang mahal-mahal, yang tadinya kamu mau kasih apresiasi, pulang-pulang malah stres dan juga boncos nih teman Pradua. Atau mungkin sekedar menghabiskan waktu sama keluarga dan juga teman-teman terdekat kamu, itu juga merupakan salah satu self reward yang bisa dilakukan dengan yang pastinya cukup sangat minim pengeluaran juga pastinya. Karena ya pastinya kalau ngomongin soal self reward pastinya kan kebahagiaan nih teman Pradua. Nah karena kebahagiaan ini sebenarnya dia itu tidak selalu datang dari sesuatu yang mahal. Yang penting adalah kamu paham gimana sih caranya sebenarnya bersyukur. Karena kalau misalnya kamu melakukan yang mahal pun, kalau kamu tidak bersyukur akan terasa jadi yang kecil pastinya.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story

teman-teman radio, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di sajian sharing time di malam hari ini. Bahas nih teman radio soal indeks ekonomi. Kalau misalnya di ekonomi yang sekarang ini, apakah kamu masih berani untuk self reward atau tidak nih teman radio? Nah, menariknya teman radio, justru memang karena ekonomi yang penuh tantangan ini, banyak orang yang ternyata mulai ubah caranya untuk nikmati hidupnya. Kalau ditanya seperti apa perubahan itu nih, kalau diperhatikan detail teman radio sekarang tuh kayaknya semakin banyak orang yang memilih untuk memilih pengalamannya dibanding daripada gengsinya. Nih misalnya daripada beli barang yang mungkin sebenarnya belum dibutuhkan, teman radio, mereka memilih untuk ikut kelas olahraga, olahraga apapun itu yang memang jadi hobinya. Tapi ada juga yang pilih mungkin piknik sederhana di taman di ujung kota, terus juga berburu kuliner-kuliner lokal, atau mungkin nikmati konser komunitas yang bisa dibilang jauh lebih terjangkau. Dan fenomena ini yang menunjukkan kalau definisi self reward ya pastinya sekarang sudah mulai berubah teman peradua. Ini bukan lagi soal kasih tunjuk sesuatu kepada orang lain ya, tapi memang benar-benar ya memang mau cari aktivitas yang buat hati itu jauh lebih tenang. Karena di sisi lain juga, tapi teman peradua, banyak juga yang mulai terapkan aturan sederhana, misalnya aturan 24 jam sebelum beli barang ya. Karena misalnya kamu mau ingin beli barang nih teman peradua, kamu masukkan aja dulu di keranjang, tapi jangan langsung di check out. Kamu tunggu sampai besok. Kalau misalnya kamu masih kepikiran barang itu, berarti memang kamu butuh. Tapi kalau misalnya kamu lupa, kamu masih lanjut scroll aja, berarti ya emang kamu cuma ingin aja nih teman peradua. Dan kalau misalnya memang masih merasa benar-benar butuh baru dibeli, karena ya kalau ternyata keinginannya hilang, yang berarti memang itu bukan kebutuhan kamu. Dan cara sederhana seperti ini teman peradua pastinya bisa bantu kamu juga untuk bedakan nih kira-kira yang mana keinginan sesaat dan juga mana yang memang penting. Karena indeks ekonomi teman peradua, ya hati-hati untuk mengeluarkan uang ya, karena kita carinya juga ngos-ngosan sampai ngos-ngosan nih teman peradua, kan sayang juga nih kalau misalnya kamu buangnya tuh terlalu berlebihan juga.

90.8 FM Pradua Rari Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. Kita balik pertanyaannya ke diri masing-masing ya. Sebenarnya kapan terakhir kali kita kasih apresiasi sama diri sendiri nih, teman Pradua? Kadang kita mungkin terlalu sibuk kejar target sampai lupa untuk ucapkan terima kasih sama diri sendiri yang kita sudah buat capek setiap hari nih. Padahal memang bertahan lewati hari-hari yang penuh tantangan juga ya pastinya pencapaian juga, teman Pradua. Dan self reward ini tidak harus buat dompet kamu menangis ya. Tidak harus mahal, tidak harus yang viral-viral. Yang penting adalah bagaimana kita tuh bisa buat merasa lebih baik tanpa korbankan kondisi keuangan. Dan kalau hari ini kamu bisa selesaikan pekerjaan tepat waktu, kalau minggu ini kamu berhasil untuk menabung, dan kalau bulan ini kamu bisa kendalikan keinginanmu untuk belanja impulsif, percayalah teman Pradua kalau itu juga layak untuk diapresiasi. Karena pada akhirnya kita tuh hidup bukan tentang siapa yang paling sering membeli sesuatu, teman Pradua, tapi tentang bagaimana sih kita bisa menikmati hidup dengan bijak, tetap jaga kesehatan finansial, dan pastinya tetap kasih ruang untuk bahagia juga nih. Jadi kalau ada yang tanya indeks ekonomi masih berani self reward, jawabannya adalah berani asalkan sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, dan juga tidak paksa keadaan nih, teman Pradua. Sahabat teman Radio, ini juga merupakan informasi terakhir untuk di perjalanan sharing time. Tapi tenang aja, Linsa masih updatein kamu beragam informasi di perjalanan story in radio jelang tanda waktu pukul 10 malam hari ini. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensi, teman Radio.

Produa. Mau tahu acara asik di Produa Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Produa yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Produa, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama barengan sama Linsa di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pradua. Gimana udah jam 10 malam ini? Udah selesai dari beragam aktivitasnya kah? Atau mungkin kamu di malam hari ini bakal lembur nih? Karena besok mungkin bakal libur, bakal WFH atau kayak gimana teman Pradua? Karena dilihat-lihat Juli kayaknya ada 5 minggu dan tanggal merahnya ada banyak banget teman Pradua. Anyway, teman Radio update informasi di perjalanan Story in Radio nih. Gak usah bahas cerita-cerita aja ya teman Radio. Kita bahas update-update informasi terbaru aja nih ya. Ada teman Radio ini ya, pemerintah berencana menetapkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku UMKM nih lewat peraturan presiden atau perpres yang lagi disiapkan ya. Jadi dengan status ini, seluruh driver yang terdaftar di platform aplikasi akan otomatis memperoleh akses berbagai fasilitas UMKM nih ya, mulai dari kredit usaha rakyat, insentif perpajakan, bahkan sampai program pelatihan dan juga pemberdayaan usaha nih ya. Dengerin baik-baik nih para driver-driver ojol di luar sana ya teman Radua. Terus juga ini Menteri UMKM Bapak Maman Abdurrahman ini menyebutkan kalau kebijakan ini pastinya bertujuan untuk memperkuat perlindungan ekonomi sekaligus juga membuka peluang untuk driver ojol untuk kembangkan usaha di luar layanan transportasi online. Dan pastinya teman Radua, selain itu juga pinjaman kurnya ini bahkan sampai 100 juta rupiah ini bisa diakses tanpa agunan sesuai ketentuan yang berlaku teman Radua. Sementara mayoritas pengemudi dengan penghasilan di bawah 500 juta rupiah per tahun juga berpotensi untuk menikmati tarif pajak 0% juga nih teman Pradua. Gimana nih teman Pradua? Gimana? Pokoknya kita harapkan kebijakan ini bisa berlaku secepatnya teman Pradua, di mana ojol ini sudah masuk kategori UMKM dan juga berhak untuk ajukan pinjaman kur bahkan sampai 100 juta rupiah nih teman Pradua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Teman radio, teman terbaik kamu, Story in Radio. Spesial di malam Jumat kita update info horor nih. Ada franchise horor asal Taiwan, The Rope Cures. Ini dipastikan berlanjut lewat film terbaru berjudul The Rope Cures 4 dengan judul Kuntilanak, teman pro 2. Menariknya, film ini tuh jadi seri pertama yang jalani proses syuting di luar Taiwan, tepatnya di Indonesia. Kamu bangga gak sih, teman pro 2? Tapi Indonesia kita banggain kuntilanaknya nih. Ini diproduksi oleh Wowing Entertain Group, di mana film ini angkat sosok kuntilanak sebagai pusat teror sekaligus juga memperluas semesta horor The Rope Cures dengan menghadirkan nuansa budaya dan juga mitologi Indonesia, teman Pradua. Suka deh kalau bahas-bahas mitos-mitos Indonesia, teman Pradua. Di mana The Rope Cures 4 ini, kuntilanak itu mengisahkan seorang pria asal Taiwan yang datang ke Pontianak untuk penuhi wasiat terakhir adiknya sekaligus juga cari ayahnya yang sudah lama menghilang nih, teman Pradua. Tapi perjalanan ini ternyata berubah jadi mimpi buruk ketika mereka itu diteror kekuatan supranatural yang mengarah pada konfrontasi mematikan dengan kuntilanak nih. Dan kehadiran latar Indonesia ini buat film ini tuh jadi salah satu kolaborasi horor lintas negara yang paling dinantikan oleh para penggemar genre horor Asia nih, teman Pradua. Kalau dari komentar-komentar netizen yang link saya di Instagramnya Good News for Indonesia, teman Pradua, katanya tuh kuntilanak goes to international, terus juga bangga punya Mbak Kunti ya. Katanya Mbak Kak ini go internasional, teman Pradua. Luar biasa loh, kuntilanak dari Indonesia bisa jadi bintang utama waralaba horor terlaris Taiwan, teman Pradua.

0: 1 Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Sebenarnya dulu pengen telepon FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radio di 56 menit lepas dari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan story in radio di malam hari ini, teman radio. Sebelum tutup, Linsa kasih kamu informasi, teman radio, ada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP resmi menunjuk Strava dan 6 perusahaan digital lainnya sebagai pemungut PPN atau perdagangan melalui sistem elektronik, yang artinya pengguna Indonesia yang berlangganan layanan berbayar seperti Strava Premium nantinya akan dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku nih, teman Pradua. Selain Strava, perusahaan yang turut ditunjuk antara lain Envato, Envato Element, Nielsen Norman Group, King AI, Law School Admission Concale, dan juga Plaut nih, teman Pradua. Dan sampai Mei 2026 kemarin, total sudah ada 271 perusahaan digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dengan total setoran pajak mencapai 40,55 triliun rupiah sejak 2020. Pastinya kebijakan ini, teman Pradua, jadi bagian dari upaya pemerintah nih untuk sesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital yang pastinya terus berkembang juga. Jadi untuk kamu nih, para pelari-pelari yang menggunakan Strava ya, sebentar lagi lari pakai Strava ini akan kena PPN sebesar 11%, teman Pradua. Ayo tetap semangat olahraganya ya. Oke, teman Pradua, karena pukul 11 malam ini pastinya masih dijaga malam, dan Linsa nemenin kamu sampai tutup siaran Pradua, karena akan hadir Linsa hadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di malam hari ini, teman Pradua. Untuk kamu yang sudah melaksanakan dari segala aktivitasnya dari pagi hingga malam hari ini, selamat beristirahat, teman Pradua. Untuk kamu yang masih punya beberapa aktivitas, ayo semangat terus, teman Pradua, dan jangan lupa untuk istirahat. Cukupkan diri kamu dan juga jaga kesehatan juga pastinya. So, teman Pradua, pastikan tetap stay terus ada Raisa dengan mantan terindah di akhir dari perjalanan story in radio. Emang mantan terindah masih ada ya, teman Pradua? Harusnya kalau terindah udah jadi mantan ya.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time,
0: story in radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: Kupas satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai. Wa anta alimul ghaibi. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Wa anta allamul ghuyub. Wa anta ala kulli syai'in alim. Birahmatika ya arhamar rahimin.
2: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
3: Teman radio yang senantiasa setia di program Madiwa, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madiwa teman terbaik kamu RRI Kendari, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman radio dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program Pro 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Jumat 3 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kembali hadir siaran RRI Pro2 Kendari ke ruang dengar kamu edisi Jumat 3 Juli 2026. Mengawali siaran di pagi hari ini teman Pro2 kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Siddiq Aminullah SHMAG dengan topik Bahaya Harta Haram. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI, ulang, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa harta haram bagaikan racun berbahaya yang merambat perlahan dalam pembuluh darah kehidupan. Ia tidak langsung membunuh, tetapi ia akan membunuh seseorang secara perlahan-lahan. Membunuh kesucian hatinya, membunuh cahaya iman, dan membunuh masa depan yang cerah. Dengarkanlah, wahai saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, jika seseorang memakan sebutir nasi yang ternyata bercampur dengan air mata nestapa. Pernahkah terlintas dalam hati kita bahwa setiap suap yang ditelan bisa jadi mengandung derita dari orang lain? Bayangkan, jika setiap rupiah yang didapatkan dari jalan yang haram, ada tangisan anak yatim yang terampas haknya, ada air mata janda yang dirundung nestapa, ada derita orang lemah yang tertindas. Ketika seseorang mengambil harta yang bukan haknya, maka pada hakikatnya ia sedang mencuri sebahagian masa depan orang lain. Ia sedang merampas impian-impian kecil yang sedang tumbuh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya tentang bahaya harta haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi." Wahai Ka'b bin Ujrah, tidaklah daging manusia itu tumbuh dari barang yang haram kecuali api neraka lebih utama untuknya. Maka kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa harta haram membuat doa seseorang terhalang atau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersedekah dengan harta haram membuat sedekah itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harta haram bisa meruntuhkan benteng keimanan seseorang. Maka dari itu, siapa saja di antara kita yang masih bersenang-senang dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhentilah. Berhenti mencari alasan untuk melanggar. Berhenti mendustai dan menipu diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dia akan memberikan rezeki kepada hambanya yang benar-benar berusaha dengan jalan yang halal. Ingatlah, setiap tetes keringat kejujuran itu lebih bernilai dari lautan harta haram. Mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan hak-hak yang terampas. Bersihkan hati dari noda keserakahan. Mulailah dengan keikhlasan dan kejujuran. Yakinlah, rezeki yang baik dan berkah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari tipu muslihat manusia. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu yang hadir ke ruang dengar kamu. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Info Pro 2. Pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Di sela-sela rangkaian rapat kerja nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia di Kota Medan, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran memperkuat jejaring antar pemerintah daerah. Ia menggelar pertemuan strategis bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di salah satu tempat pertemuan di Medan pada Rabu lalu. Pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab ini difokuskan untuk berbagi pengalaman serta strategi meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penggalian potensi dan inovasi yang tidak memberatkan masyarakat. Dalam diskusi ini, kedua kepala daerah saling bertukar pandangan mengenai kebijakan yang telah diterapkan untuk memperkuat kemandirian fiskal, sekaligus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wali Kota Kendari menilai momen informal ini sangat bernilai karena memberikan ruang yang lebih leluasa untuk menggali gagasan baru. Ia juga menjelaskan peningkatan pendapatan asli daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah kota untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah. Hal ini diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan bagi warga. Berbagai upaya terus didorong mulai dari inovasi di sektor perpajakan, pengelolaan retribusi dan aset daerah hingga penciptaan iklim yang menarik bagi investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Timnas voli putri U18 Indonesia meraih kemenangan perdana di AFC U18 2026. Hasil ini menjadi modal berharga di babak berikutnya. Skuad Merah Putih menaklukkan Iran dengan skor telak 3-0 pada laga kedua grup C di Nakhon Ratchasima, Thailand pada Kamis kemarin. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Grup idola BTS kembali menempati posisi pertama tangga Billboard Box Score Top Tour selama 2 bulan berturut-turut. Grup ini menjadi artis tour dengan pendapatan dan penjualan tiket tertinggi pada bulan Mei 2026. Billboard mencatat BTS mengantongi pendapatan sebesar $127.8 juta selama periode ini. Pendapatan ini berasal dari 12 konser yang digelar mulai tanggal 2 hingga 28 Mei 2026. Dalam rangkaian konser ini, BTS juga menjual sekitar 641.000 tiket kepada penggemar. Jumlah ini memperkuat posisi BTS sebagai artis dengan penjualan tiket terbanyak pada bulan itu. Capaian ini sekaligus memecahkan rekor pendapatan bulanan tertinggi untuk kategori grup di Billboard Box Score. Rekor sebelumnya dipegang The Rolling Stone dengan pendapatan $95 juta pada Agustus 2019. Pendapatan BTS pada bulan Mei 2026 menjadi yang tertinggi kelima sepanjang sejarah Billboard Box Score. Posisi di atasnya ditempati 3 catatan Beyoncé serta 1 catatan tour Kendrick Lamar dan SZA. BTS kini telah 4 kali berada di posisi pertama Billboard Box Score Top Tour. Pencapaian sebelumnya diraih BTS pada bulan Mei 2019, April 2022, dan April 2026. Hanya 5 artis yang lebih sering menduduki puncak tangga Top Tour dibandingkan BTS. Kelimanya ialah Bad Bunny, Beyoncé, Coldplay, Elton John, dan Trans-Siberian Orchestra. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin lapan FM Produa RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Produa, selamat pagi. Barang Vivi temani kamu di sepeda. Selamat pagi teman Produa. Vivi menemani kamu hingga pukul 10 pagi nanti teman Produa. Mengawali siaran di jam 6 pagi ini, kalau tadi kita dengerin bareng ya, mulai dari Inspira Kalbu, Jazz Music, kemudian tadi juga Vivi udah sampaikan info Produa. Kali ini Vivi mau update dulu deh ya, info perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Masih musim libur sekolah teman Produa, tapi ini berbeda di hari Jumat karena besok udah weekend. Ada juga yang udah mulai ini ya, WFH ya di hari Jumat. Beberapa teman-teman yang bekerja ada yang bertugas WFH, ada juga WFO nih teman Produa. Yuk kita cari tahu dulu perakiraan cuaca di hari Jumat ini seperti apa sih. Karena tadi Vivi perjalanan menuju studio ya, di subuh hari tadi itu sempat ada gerimis-gerimis manja tuh teman Produa. Tapi kalau dilihat cuaca di pagi hari ini fine-fine aja nih, semoga sesuai dengan harapan kita semua ya teman Produa. Nah, dari BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat 3 Juli 2026 didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Meski begitu teman Produa, masyarakat juga di sejumlah wilayah tetap dihimbau ya mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan yang dapat terjadi pada beberapa waktu sepanjang hari. Berdasarkan perakiraan cuaca, pada pagi hari wilayah Sulawesi Tenggara umumnya akan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Konawe, Konawe Utara, dan Buton Utara. Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca berubah menjadi cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi mengguyur wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, dan Buton Utara. Pada malam hari, cuaca diperkirakan masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Konawe, Konawe Utara, Kolaka Timur, dan Kolaka Utara. Sementara itu, pada dini hari nanti, teman Produa, cuaca kembali didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Adapun potensi hujan dengan intensitas ringan masih berpeluang terjadi di wilayah Konawe Utara, Kolaka, dan Kolaka Utara. Untuk kondisi atmosfer, suhu udara di Sulawesi Tenggara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara antara 65 hingga 94%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Pada perakiraan cuaca kali ini tidak terdapat peringatan dini teman Produa terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Tenggara. Meskipun begitu ya, tetap nih kita disaranin untuk memantau perkembangan informasi cuaca terbaru dan menyesuaikan aktivitas, utamanya bagi yang beraktivitas di luar ruangan maupun melakukan perjalanan antar daerah. Oke deh teman Produa, itu dia info perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari Jumat ini 3 Juli 2026. Udah ada pada rencana kemana nih teman Produa hari Jumat ini atau besok aja liburannya? Pastiin kamu mau ke mana di hari ini, mau melakukan apa aktivitas hari ini. Semuanya sudah tersiapkan dengan baik dan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pastinya tetap di Produa FM Kendari. Tentunya banyak informasi seru yang bakal Vivi hadirkan, updatekan di ruang dengar kamu hingga pukul 10 pagi nanti. So pastikan kamu stay tune terus di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Lights, camera, action.

Teman pro 2, teman terbaik kamu. Nah, lanjut lagi yuk di pagi hari kamu yang penuh semangat. Nah, kalau tadi kita udah update ya tentang perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari ini. Nah, sekarang kita mau bahas kebiasaan kecil yang sangat sering dilakukan. Bukan anak muda saja sih, semua orang nih teman pro 2 ya. Tapi ada juga yang tidak melakukannya. Apa tuh kebiasaan apa? Nah, by the way nih teman proyek 2, kebiasaan ini kebiasaannya sangat kecil, tapi ini punya dampak yang besar nih teman proyek 2. Pernah tidak sih kamu ketika alarm sudah bunyi, tapi kamu malah pencet tombol snooze berkali-kali, alias tombol jeda. Jeda 5 menit, 10 menit, 15 menit, tapi ujung-ujungnya malah jadi 30 menit. Apakah relate teman bro 2? Vivi relate sekali. Baru aja tadi pagi. Untungnya gak telat nih ke kantor. Nah, ternyata nih teman pro 2, kebiasaan ini tuh bukan hanya tentang mager biasa. Menurut info nih dari sisi psikologi yang dilansir dari situs rri.co.id, setiap kali kita menekan tombol snooze, otak kita tuh belajar bahwa respon pertama terhadap sebuah komitmen adalah menunda. Haduh. Kalau dilakukan terus-menerus, kebiasaan kecil ini tentunya bisa kebawa ke hal yang lain ya. Mulai dari tugas kuliah, kerjaan, sampai mungkin tanggung jawab sehari-hari kamu. Jadi bukan hanya tentang telat bangun nih, tapi juga bisa buat kita tuh jadi tim, ah nanti aja deh. Selain itu, teman pro 2, tidur yang kepotong-potong setelah snooze juga tidak bikin badan tuh lebih fresh ya. Justru tubuh kita tuh masuk ke siklus tidur baru, tapi langsung dipaksa bangun lagi. Hasilnya, bukannya segar ketika kita bangun, malah bisa lebih lemas dan susah fokus di pagi hari. Nah, sebaliknya di teman pro 2, kalau kamu langsung bangun saat alarm pertama kamu itu bunyi, itu bisa jadi latihan kecil nih untuk melatih disiplin dan meningkatkan rasa percaya diri kamu. Karena kamu berhasil nih menepati keputusan yang sudah kamu buat sendiri. Tip simple biar tidak kebiasaan menunda-nunda lagi atau menekan tombol snooze di alarm kamu, teman pro 2, coba letakkan alarm agak jauh nih dari tempat tidur. Jadi kamu tuh dipaksa bangun atau langsung kena cahaya pagi biar tubuh kamu tuh cepat sadar, teman pro 2. Jadi mulai besok nih ya, masih mau pencet snooze berkali-kali atau mulai jadi versi kamu yang lebih disiplin nih, teman pro 2. Karena kadang ya perubahan besar dimulai dari hal kecil di pagi hari. Contohnya tidak menekan tombol snooze di alarm kamu nih teman pro 2. Tetap di pro 2 Kendari, tentunya teman pro 2, kita masih seru-seruan bareng di pada pagi hari ini dengan lagu yang lagi hype untuk menemani pagi hari kamu. Kita loncat-loncat dulu kali ya dengan Blackpink. So ini dia Blackpink, Jump.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2 di pagi hari ini. Anyway, teman Pro 2, tadi kita udah bahas ya kebiasaan pencet tombol snooze yang kelihatannya tuh sepele, tapi ternyata bisa berdampak nih ke pola disiplin kita sehari-hari. Nah, kalau kita tarik lebih jauh lagi nih teman Pro 2, kebiasaan ini tuh sering sekali berkaitan dengan satu hal, yaitu kurang tidur. Karena nih teman Pro 2, kita sering snooze bukan karena malas bangun, tapi karena memang tubuh ini merasa belum cukup untuk istirahatnya. Jadi ditunda, entah karena begadang, mengerjakan tugas, kerjaan, atau hanya sekedar scrolling media sosial sampai lupa waktu, nonton Drecin. Tapi teman Pro 2, kurang tidur itu tidak bisa dianggap remeh loh. Kalau terjadi terus-menerus, dampaknya bisa kemana-mana nih. Mulai dari konsentrasimu yang menurun, lalu badan gampang lelah, sampai yang serius resiko kesehatan jangka panjang nih. Makanya sangat penting ya untuk kita sadar bahwa kualitas tidur itu bukan hanya tentang durasi, tapi juga kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Dan yang menarik teman Pro 2, meskipun kita lagi kurang tidur ya, ternyata masih ada cara agar tetap bisa menjalani hari dengan lebih produktif. Seperti apa caranya? Di next segmen Vivi bakal spill ke ruang dengar kamu. Kita bakal bahas tips simple tapi efektif ya, biar tetap on fire meskipun sempat kurang tidur. So stay tune di Pro 2 FM Kendari.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.

teman Pro 2 buat kamu yang hari ini atau biasanya kalau pagi tuh bangun dengan kondisi kurang tidur, tenang. Kamu tetap bisa kok menjalani hari dengan lebih produktif ya. Ada beberapa tips nih, tips simple yang bisa kamu coba. Pertama, ketika bangun nih teman Pro 2 langsung minum air putih setelah kamu bangun tidur. Karena saat kurang tidur kan tubuh kita tuh cenderung dehidrasi nih dan bikin kita tuh semakin lemas ya. Dan yang kedua, tipsnya lagi, jangan skip yang namanya sarapan. Pilih makanan yang mengandung protein dan serat biar energi kamu tuh stabil sepanjang hari. Bukan yang manis-manis berlebihan ya, yang bikin cepat drop. Makanya nih kalau siaran dengerin aja Sarah Vivi. Kalau lihat, aduh, nanti bikin kamu cepat drop karena terlalu manis. Kayaknya sudah pada enek ya teman berdua ya. Oke deh, kita lanjut ke tips yang ketiga. Cari paparan sinar matahari pagi dan gerak ringan. Kalau di jam-jam segini belum muncul tuh. Nanti nih teman berdua jam 7.30 itu wow, itu baru muncul-munculnya. Jam 8 oke lah, bisa lah itu ya teman berdua. Tips yang selanjutnya kan, setelah sinar matahari pagi itu teman Pro 2, kamu bisa melakukan jalan kaki sebentar aja atau stretching ringan, bisa bantu tubuh kamu tuh lebih melek lagi dan meningkatkan mood kamu. Next, kalau butuh konsumsi kafein secukupnya. Kalau butuh ya, jangan berlebihan nih teman Pro 2, biar tidak ganggu tidur kamu nanti malam. Dan kalau sempat, kamu juga bisa ambil tuh power nap sekitar 10 hingga 20 menit lah ya, untuk recharge energi tanpa bikin tambah lemas. Tapi yang paling penting nih teman Pro 2, jangan jadiin kurang tidur itu sebagai kebiasaan. Karena kalau terus berulang, dampaknya bisa serius untuk kesehatan dan produktivitas kamu ke depannya. Jadi mulai hari ini nih, yuk kita coba lebih bijak lagi untuk atur waktu tidur kita. Karena produktif itu bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang istirahat yang cukup. Well, teman Pro 2, tetap semangat jalani hari Jumat ini. Kalau butuh yang semangat-semangat, ya tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi untuk kamu yang sudah beraktivitas di jam 7 ini. Semoga hari kamu berjalan lancar dan penuh energi positif ya. Pagi ini teman Pro 2, kita bakal ditemani lagu yang punya nuansa hangat sekaligus membangkitkan rasa cinta tanah air. Lagu ini dibawakan dengan penuh penghayatan, mengingatkan kita tentang indahnya keberagaman dan kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia. So, langsung saja nih teman Bro 2, ini dia Indonesiaku dari Sandy Canister dan Noella.

Produ FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Produ. Udah sarapan atau belum nih? Kalau belum, mau sarapan apa? Nitip dong. Enggak ya. Jadi nih teman Produ, tadi kan kita udah bahas tuh bagaimana kita tetap on fire ya meskipun kurang tidur. Nah, salah satu kunci biar energi kamu tetap stabil tentu saja dari sarapan. Dan bicara tentang sarapan nih teman Produ, ada satu menu yang super relate ya sama anak muda, bukan anak muda saja sih, sama orang Indonesia ya. Apalagi anak kos atau yang butuh praktis. Nasi goreng. Fried rice ya, teman Produ. Nah, praktis, enak, dan bisa dikreasikan dengan apa saja. Tapi ternyata di balik kelezatannya itu ada plus minusnya. Waduh. Ini perlu kita tahu juga sih ya, teman Produ. Kita ke positifnya dulu nih. Dari sisi positif, nasi goreng ini bisa jadi sumber energi cepat di pagi hari. Kandungan karbohidrat dari nasi ini akan diubah jadi energi untuk otak dan tubuh kamu beraktivitas. Nah, ditambah protein, misalnya kamu menambahkan telur atau ayam ya, ini bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi di pagi hari kamu. Tapi teman Produ, jangan lupa ada sisi yang perlu diwaspadai. Namanya juga tadi Vivi sudah bilang ya, plus dan minus. Nah, nih teman Produ, yang perlu diwaspadai, nasi goreng ini kan biasanya dimasak dengan minyak ya. Dan ini minyak dari nasinya, minyak dari telurnya. Nah, bahkan satu porsi itu bisa mengandung kalori tinggi. Kalau dikonsumsinya setiap hari tanpa diimbangi aktivitas fisik, tentunya ini bisa berujung pada kenaikan berat badan. Belum lagi nih teman Produ, kan kandungan garam dari bumbu dan kecap yang cukup tinggi, serta lemak jenuh dari minyak atau margarin yang kalau berlebihan ini bisa berdampak nih ke kesehatan jantung dan tekanan darah. Jadi sebenarnya boleh tidak sih sarapan nasi goreng setiap hari? Jawabannya boleh, tapi harus pintar ngaturnya nih teman Produ. Nah teman Produ, bagaimana cara mengaturnya? Nanti Vivi kasih tips ya buat teman-teman Produ biar nasi goreng kamu tuh tetap enak tapi lebih sehat untuk tubuh. So stay tune terus di Produ FM Kendari, teman terbaik kamu. Beli dulu deh bumbu-bumbu untuk buat nasi goreng atau masak telur dadarnya dulu kali ya.

Coba bayangin, dalam sehari Indonesia menghasilkan lebih dari 175 ribu ton sampah. Angka ini bahkan setara dengan berat lebih dari 12 ribu bus kota. Dan lebih dari 60% sampah itu tidak dikelola dengan benar. Entah itu berakhir di sungai, di laut, atau menumpuk di tempat pembuangan akhir. Sampah plastik bisa jadi masalah terbesar. Soalnya butuh waktu ratusan tahun buat terurai. Dan yang lebih parah, banyak yang akhirnya dimakan ikan, masuk ke rantai makanan, dan bisa kembali ke tubuh kita. Tapi tenang, kita bisa bantu cegah semua itu mulai dari langkah-langkah kecil yang sederhana. Pertama, biasakan pisahkan sampah organik dan anorganik. Kalau punya sisa makanan, bisa dijadikan kompos. Botol plastik bisa dikumpulkan dan disetor ke bank sampah. Kedua, coba kurangi kebiasaan pakai barang sekali pakai. Mulai bawa tumbler, tas belanja lipat, atau alat makan sendiri pas nongkrong. Dan ketiga, pilih produk yang ramah lingkungan. Sekarang sudah banyak brand lokal yang peduli lingkungan. Packagingnya bisa didaur ulang, bahkan isi ulang. Kalau kamu aktif di medsos, kamu juga bisa jadi bagian dari gerakan ini. Bikin konten edukasi, ajak followers untuk ikut gerakan peduli sampah, atau cukup tunjukkan gaya hidup minim limbah yang kamu jalani. Ingat ya, jadi anak muda bukan cuma soal gaya atau tren, tapi soal dampak. Dan dampak positif bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya, peduli cara kita buang sampah. Yuk, jadi bagian dari generasi yang tidak cuma cinta bumi, tapi juga merawatnya bersama-sama. Dari kamu, dari sekarang.

Teman Pro 2 bicara tentang sarapan ya tadi ya. Nah, udah siap untuk masak nasi goreng ya. Buat kamu nih yang tidak bisa lepas dari nasi goreng di pagi hari, tenang, kamu tetap bisa bikin versi yang lebih sehatnya nih, teman Pro 2. Caranya sangat simpel. Pertama, kurangi ya penggunaan minyak saat memasak. Bisa pakai wajan anti lengket agar tetap enak tanpa harus terlalu berminyak. Kedua, tambahin sayur seperti wortel, kol, ataupun juga buncis. Nah, ini sangat penting ya, karena serat dari sayur itu bisa bikin kamu kenyang lebih lama dan bantu pencernaan. Ketiga, pilih protein yang lebih sehat seperti ayam tanpa kulit, ikan, tahu, atau tempe nih, dibandingkan sosis atau daging olahan ya. Jadi, teman Pro 2, yang paling penting juga nih, jangan jadikan nasi goreng itu sebagai menu sarapan setiap hari. Variasikan nih, variasi makanan tetap penting agar kebutuhan nutrisi tubuh kamu tuh tetap seimbang. Jadi teman Pro 2, sarapan itu bukan hanya tentang kenyang saja, tapi juga tentang kualitas energi ya, yang kamu kasih ke tubuh kamu di pagi hari. Jadi mulai pagi hari ini, mulai sekarang, yuk kita lebih bijak lagi pilih menu sarapan. Biar kamu tidak cuma produktif nih, tapi juga tetap sehat ke depannya.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Teman Produa, teman terbaik kamu. Masih seru-seruan bareng Vivi tentunya ya, teman Produa. Nah, ini Vivi mau bahas yang lagi hype nih, teman Produa, di dunia olahraga. Kalau dulu tuh sepedaan, kemudian maraton, lalu paddle ya, yang menjadi olahraga yang banyak diikuti orang-orang langsung. Kalau dari ketiga olahraga itu, semua orang, semua usia itu sanggup nih, teman Produa. Tapi ini ada tren lagi dari dunia olahraga, sepertinya ini bakalan sulit kalau kamu hanya mau FOMO saja nih, teman Produa. Olahraga yang tengah tren nih, teman Produa, yaitu high rocks. Wow, pastinya udah tahu kan high rocks itu seperti apa, teman Produa. Tapi tenang aja, buat kamu yang belum tahu apa nih high rocks, emangnya lagi tren ya? Hey, ketika kamu buka sosial media ataupun juga di pemberitaan nih, teman Produa, pasti ada pemberitaan tentang high rocks ini. Jadi nih, teman Produa, high rocks itu adalah olahraga kompetisi yang menggabungkan lari dan latihan fisik dalam satu rangkaian. Larinya it's okay lah ya, teman Produa. Latihan fisiknya itu loh yang sulitnya. Bayangin nih, kamu lari lalu lanjut ke latihan kekuatan, habis itu lari lagi, begitu terus sampai selesai. Ini bukan latihan fisiknya push up squat jam gitu aja nih, teman Produa, tapi ada beban juga yang dibawa. Nah, olahraga ini bahkan disebut sebagai fitness racing karena mengkombinasikan daya tahan dan kekuatan dalam satu waktu. Menariknya, high rocks ini bahkan cuma buat atlet profesional. Tuh, tidak bisa FOMO ya kalau ini ya, teman Produa. Justru konsepnya ini tuh dibuat supaya bisa diikuti semua orang. Jadi, high rocks ini bukan hanya untuk atlet profesional saja, tetapi ya rata-rata kamu harus latihan fisik dulu nih, baru bisa ya, teman Produa. Dari pemula sampai yang sudah terbiasa olahraga, itu tujuannya diadakan high rocks ini sebenarnya. Nah, kenapa sih olahraga ini tiba-tiba ya jadi tren dan mulai masuk ke Indonesia, teman Produa? Kalau kamu perhatiin ya, sekarang tren olahraga itu sudah mulai berubah. Kalau dulu gym itu identik dengan angkat beban saja, sedangkan anak muda ya lebih suka olahraga yang menantang sekaligus seru dan juga kompetitif. Nah, disinilah high rocks itu jadi menarik nih, teman Produa. Karena olahraga ini tuh punya format yang sama di seluruh dunia. Jadi performa kamu tuh bisa dibandingkan secara global juga. High rocks juga sudah berkembang jadi event internasional. Bahkan di tahun 2026 ini diprediksi ada lebih dari 100 event di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Ini nih yang trending kemarin ya, yang ada di Indonesia, di highlight di Jakarta. Wow, semua keluar deh ya, yang strong-strong, baik itu perempuan maupun lelaki ya, teman Produa. Artinya ini bukan sekedar olahraga biasa, tapi sudah jadi bagian dari lifestyle global. Dan sekarang tren ini ya menjamah Indonesia. Jadi tidak heran kalau makin banyak gym atau komunitas yang mulai kenal high rocks dan nantinya bakal menjamur nih, teman Produa. Sebenarnya kalau dari tadi kita bicara tentang ini angkat beban, latihan fisik, memangnya sebenarnya seberat apa sih olahraga ini, teman Produa? Dua di next segmen Vivi Spill dari ruang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis.
1: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Produa. Yuk kita lanjut lagi bahas tentang olahraga atau bisa dibilang event yang sedang tren ini teman Produa, yaitu HYROX. Anyway teman Produa, kalau kamu penasaran, HYROX itu bukan olahraga yang santuy ya. Jangan sekali-kali kalau kamu orang yang mageran dan kamu memilih HYROX ini karena kamu anggap itu adalah olahraga santuy. Dalam satu kompetisi, peserta ini tuh harus menyelesaikan total 8 km lari. 8 kilo nih ya teman Produa, yang dibagi jadi 8 putaran.

Dan setiap 1 kilometernya kamu itu harus menyelesaikan 1 jenis latihan fisik. Latihannya ini juga tidak main-main nih, mulai dari dorong beban, tarik beban, burpee, rowing, sampai angkat beban ringan. Jadi ini benar-benar menguji daya tahan tubuh ya, kekuatan dan juga mental dalam satu waktu. Tapi disitulah letak serunya. Karena kamu ditantang nih untuk terus bergerak tanpa berhenti. Nah, meskipun ini terdengar berat ya teman pro 2, ternyata banyak manfaat yang bisa didapat dari olahraga ini. Karena menggabungkan kardio dan latihan kekuatan ya, olahraga ini tuh bisa membantu meningkatkan kebugaran tubuh secara menyeluruh, mulai dari kesehatan jantung, kekuatan otot sampai daya tahan tubuh. Semuanya ini terlatih dalam satu sesi. Tidak hanya fisik saja, HeROX juga melatih mental nih teman pro 2. Karena kamu harus tetap fokus dan konsisten meskipun tubuh kamu sudah mulai lelah. Makanya nih banyak yang bilang olahraga ini tuh bukan hanya tentang kuat saja, tetapi juga tentang mindset dan konsistensi. Dan tentunya ini sangat relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya enggak nih teman pro 2. So, teman pro 2, kalau kita lihat ya, HeROX ini cocok nih sama gaya hidup anak muda sekarang ini. Kenapa? Karena ya tidak monoton, penuh tantangan, dan ada unsur kompetisi yang bikin kita tuh lebih termotivasi. Selain itu nih, teman pro 2, olahraga ini juga fleksibel ya. Bisa dilakukan di gym, komunitas, bahkan dimodifikasi jadi latihan mandiri di rumah bisa juga nih. Buat kamu yang gampang bosan olahraga, HeROX ini bisa jadi alternatif seru tentunya, biar tetap aktif tanpa merasa terbebani. Dan yang paling penting lagi, ini bisa jadi cara baru untuk menjaga kesehatan di tengah aktivitas yang padat. Nah, kalau kamu tertarik coba, ada tips simple buat kamu nih teman pro 2. Jadi mulai dari yang ringan dulu, kombinasikan lari dengan latihan sederhana seperti squat, push up, atau plank. Itu yang ringan ya teman pro 2. Yang penting adalah konsistensi, bukan langsung berat nih teman pro 2. Kamu juga bisa mulai nih dengan latihan interval agar tubuh kamu tuh terbiasa dengan pola lari lalu latihan seperti konsep HeROX kan. Jadi mau coba HeROX atau tetap dengan olahraga favorit kamu nih teman pro 2? Yang penting sih tetap aktif ya. So teman pro 2, keseruan kita di sepeda pagi hari ini masih terus berlanjut tentunya. Pastiin kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu